0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatthaw Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

0: untuk ruangnya berita sawata. Itulah untuk hari ini ada berita apa saja yang nak menyebar ataupun nak beri maklumat apa saja untuk pendengar kita ataupun peminat kita untuk ruangan berita sawata hari ini tu. Itulah kita pakat mari dengar berita bersama untuk hari ini ada berita apa saja yang kita dapat tahu ataupun yang bu nak menyebar kepada peminat semua. Gitu kita pakat mari dengar berita bersama. Universiti Raja Patjala ataupun YIU bergandingkan bahu dengan Guru Warisan Budaya. Hidupkan semula samping seni persembahan Selatan Thai ajak generasi muda teruskan warisan. Pusat Seni dan Kebudayaan Institut Penyelidikan dan Pembangunan Sempadan Selatan Universiti Raja Patjala ataupun YIU terus menjalankan usaha memelihara dan memperkukuhkan seni budaya tempatan dengan bekerjasama bersama guru-guru warisan budaya untuk menghidupkan semula persembahan samping iaitu seni tari tradisional yang sangat bernilai di tiga wilayah Sempadan Selatan. Selain itu, satu pertandingan besar berkaitan persembahan samping juga akan dianjurkan dalam masa terdekat dengan harapan dapat menarik minat golongan muda untuk mengenali, mempelajari dan meneruskan warisan budaya ini di samping memperkenalkan keunikan serta keindahan identiti budaya Selatan kepada masyarakat umum. Dan juga seterusnya, suasana penggunaan hak kad kebajikan ataupun batsawadikan hengurat pada hari yang pertama di kawasan Bandar Jala nampak meriah selepas kerajaan mula memasukkan bantuan kos sara hidup tambahan sebanyak 700 bas. Dengan tambahan ini, jumlah bantuan yang diterima meningkat daripada 300 bat kepada 1,000 bat sebulan. Bantuan ini akan diberikan selama 4 bulan bermula dari bulan Mitunayon hingga bulan Kanyayon. Penerima sedia ada boleh terus menggunakan hak mereka tanpa perlu daftar semula. Orang ramailah mula keluar membeli barang keperluan dan berbelanja di kedai Tong Fa serta kedai-kedai yang mengambil bahagian dalam projek ini. Ramai yang memelahirkan rasa syukur dan mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Thai kerana bantuan tambahan ini dapat mengurangkan beban perbelanjaan harian dan membantu meringankan kos sara hidup sekeluarga. Di Bandar Jala, meriah rakyat ramai yang gunakan hak Thai Choi Thai Plus daripada hari yang pertama untuk meringankan kos sara hidup. Suasana hari pertama penggunaan hak di bawah projek ataupun program Thai Choi Thai Plus melalui aplikasi Pau Tang di kawasan Bandar Jala nampaknya rakyat yang meriah. Rakyat ramailah mula keluar membeli dan berbelanja di kedai-kedai yang menyertai program. Ini secara berterusan terutama kedai sarapan pagi, kedai teh dan kopi serta kedai nasi. Gitulah orang ramai pula kata aplikasi ini mudah digunakan, cepat dan tidak rumit. Wang juga masuk terus ke aguan kedai seperti yang ditetapkan. Projek ini dilihat dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan harian dan meringankan kos sara hidup rakyat secara nyata. Itulah untuk berita hari ini yang bu nak beri maklumat ataupun menyebar. Itulah untuk apa saja yang kita dapat tahu. Kita bolehlah mengikut untuk ruangan berita sawata setiap hari Ahad hingga sampai hari Jumaat. Pada jam pukul 8 pagi hingga 8.30 ataupun pukul 8.30 minit. Itulah untuk sekarang ini kita nak rehat dengan lagu sebentar. Lagi pula kita klik lagi kepada pusingnya yang terakhir untuk panggil berita sahabat.
1: Sarah Kadi Cheng Kau Soft Power Kan Tong Tiaw Ton Cafe Chum Chon Su Talat Pak Khong Mu Ban. ผู้ฟังครับท่องยามูคาเฟ่เป็นคาเฟ่เล็กๆในชุมชนบ้านทุ่งยามูตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับที่นี่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศดีๆน่ารักสบายๆแต่ยังมีไอเดียที่เปลี่ยนพื้นที่หน้าร้านให้กลายเป็นร้านผักชุมชนให้ชาวบ้านนำผลผลิตมาวางขาย

0: apa saja yang pagi ni Bu mari beri maklumat, menyebar berita untuk kita ni bersama dengan bersama. Gitulah, sehat walafiat belaka untuk pagi ni dah. Selamat pagi. Belum no tinggal lagi dah. Saya minta we apa pendengar semua selamat walafiat, jaga diri baik-baik dah. Buat kereta pun dengan beringat dah. Ataupun turut unik-unik, peribatan kot caracon dah. Jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telefon, bila-bila bawa, gitulah. Untuk pagi ni silap salah, lagu mana pun silap salah sikit sebanyak, saya minta maaf belaka. Kita berjumpa pula untuk ruangi berita sawata tiap-tiap hari Ahad hingga apa hari Jumaat. Kita tak berjumpa dalam ruangi berita sawata ni pagi satu saja yalah. Gitulah untuk kita mari beri maklumat, beri ambil pertahuan berita apa saja. Dah gitu kita mari jumpa pula hari yang esok. Gitulah untuk pagi ni bu silap salah. Sikit sebanyak minta maaf belaka. Untuk pagi ni minta undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jai.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Pak Cik, Mak Cik, ngan kasat jalan lama lagi dah weh. Tepat 25 Pulis Pakom, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pamerai baris sehudala, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pulis Pakom, sampai tepat 4 Mitunayun 2599.

0: Pak Cik, Mak Cik, ngan dasar jalan mari dah weh. Tepat 25 Pada Sepah Kom, Sapa tepat 4 Mejunayun 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pamerde bagi sehujala, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pakcik, Mokcik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pada Sepah Kom, sampai tepat 4 Mitunayun 2500 Nek Plus Mila.

0: Kita wah ni kena dengar, kena patuh.
1: Ya.
0: Nih, masa ni ni kena duduk sini belaka. Kerana kena naik kereta nak pergi di Mino dah ni. Misalnya.
1: Ya.
0: Jadi dia kena turut belaka. Maknanya dia orang kaya, dia orang susah, dia orang motang, dia orang buat benih, dia orang jual lucing, dia orang jual ticu,
1: ya.
0: Dia orang tamada, orang molek. Kena turut peraturan tu belaka.
1: Ya.
0: Ha, ni orang panggil satu pengajari.
1: Yo.
0: Satu pengajari dan pengalami yang boleh kita cabut wakon daripada hak kita tu sedak dulu, yo. Ekor kita dulu. Ataupun kita ada yud, ada tak menenggapa, kita pakai baju harga mahal, kita pakai seluar harga mahal. Kita sedak daripada orang lain-lain lagi semasa kita duduk rumah. Tapi, bo ambil kain dua lah, kain ihre dua lah buku pak.
1: Ya.
0: Hilang selalu dah. Tak kena kata, siapa?
1: Ya.
0: Kenapa? Orang dah buat kerja motang makan upah berkati. Kenapa kat ihre dua lah tu juga?
1: Ya.
0: Orang kapung buat benih. Orang makan upah cocok buah kelapa. Orang ni menego buah dia. Ya. Orang ni tokai Malaysia. Orang ni tengok. Orang ni duk jadi orang tamada. Orang ni juna sapu sejik je hari-hari kerja dia.
1: Ya.
0: Pakai ihre kain putih dua super belaka. Boleh kita nekpap, boleh kita insah di situ.
1: Ya.
0: Cuba kita ingat kati. Lom nekpap du. Mahasethi radap panlan.
1: Ya.
0: Nah, mahasethi radap panlan. Mari duk makan nasi. Yelai biat lai sekali dengan orang buat benih. Mereka kena kira.
1: Ya.
0: Sebab apa? Semasa kita pergi buat haji, kita tak tahu kata siapa-siapa orang kaya pada kita, orang susah pada kita. Pakaiye dua lah super.
1: Super pelakon.
0: Ini nak tian setik.
1: Ya.
0: Nak bui ingat kata haji hok lamka ni. Buka dia haji, bawa kelik buah tamat ajwa. Bawa kelik cicim hak Mekah. Bawa kelik tali tali loket hak Mekah. Ataupun bawa kelik sejadah. Buka dia situ kat dia. Cuba tambah sikit lagi kat dia.
1: Satu juga deh. Suheng deh. Gidah tu we pula pengalaman banyak deh. Sebab gapo kita nak gi tawah, nak gi se'ek, no oge gama deh. Kena nati. Kena nati, betul kena turuk. Ajar deh hok. Tak seh lah mudah-mudah deh. Kalau so kita tak turuk ni deh. Ada setengah tu, tak apalah kita pandai wak diri. Deh. Gidah tu ha. Nga sesak, nga gapo deh. Masalah juga situ dah.
0: Jadi kita boleh gambar banyak lah di kakak kita. Ni di segi cara kita tengok luar-luar di sini. Pas di segi ibadat pun kita kena ada tukar juga. Bodrian daripada kita pergi buat haji ni, kita boleh suluh diri kita masing-masing. Daripada dulu kita malah buat ibadat, kita kupik malah nak sedekah, kita bakhil, kita tak mau hijau untuk sangkum nak do untuk kita. Ya, kita tak selesai dengan orang apa, apabila kita pergi buat haji, kita boleh faham. Dan kita boleh tengok kata, gambar itu tu adalah ibadat yang begitu mahal sekali. Deh, seperti semaya jumaah. Semaya jumaah dulu tu, dia tak ada kati. Apabila kita pergi buat haji ni, rena-rena pun deh. Sebab apa orang lain tu deh belako, gi belako, ambil semaya belako, hadap ke Baitillah, hadap ke Makkah belako. Kita pun kena pergi. Kita nak duduk rong rem. Tak leh. Sore kita. Ni nak hajar, nak asuh kita. Sebab itu, salah satu perkara yang kita patut fikir sidang pendengar. Iaitu ibadat kita boleh menekat kita. Boleh menekatkan ibadat kita semua. Tiap-tiap perkara yang kita lakukan ibadat di sana. Ataupun kita sedekah siqayah rifadah dia panggil. Amalai sedekah. Amalai senyum. Amalai holo air. Air zamzai kepada orang. Amalai yang kita beli buah tamar sedekah bagi ke orang. Amalai kita baca Quran. Semua tu. Nak kat kelau kita berlaku dan kita kena pahaya kata. Inna solati wa nusuki. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna solati semayaku. Wa nusuki ibadatku. Wa mahyaya hidupku. Wa mamati hukmatiku lillahi rabbil alamin. Tu he. Sebab tu kita kena faham di sini sidang pendengar.
1: Ya.
0: Walaupun kita berasa kata kita ni lebih, walaupun kita berasa kata kita ni lemah, ya, walaupun kita uzur sakit.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoy Dala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, bagh maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu Tempatte 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tarilah di website Sawato Jala. Okey.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang

Sama-sama kita ikuti Ruang Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang, mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruang Pedoman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada peminat semua. Gitulah untuk petanding tu apa orang panggil jumpa dengan bulah untuk ruangnya pedoman hidup. Untuk petanding tu gitulah adik-adik peminat yang mana sudah bupong beri maklumat kepada peminat katanya bewang sudah apa orang panggil beralih untuk kerja patu bu pula ambil tugas sini. Gitulah untuk petanding ucap selamat petang salam sejahtera kepada peminat semua dalam ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa pada jam pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai jam 5 petang di gelombang FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu nak mari kecek, nak mari sapa ataupun nak mari bicara dengan adik kakak peminat kita dah. Gitulah untuk petanding ucap selamat petang dengan udara ada hujan. Lagu mana ratik apa khabar ataupun duduk dengar di mana saja tu bolehlah kita telefon masuk, telefon mari ataupun nak dengar lagu ataupun nak tanya apa siapa saja tu gitulah boleh kita telefon masuk. Untuk petanding tu bu pun ada khabar, ada berita untuk update baru itu bad prasyarat bad sewadikan hengrat tu sebabnya masa saat ni tu ada update daripada Koromo kata nak buka widaftar baru ataupun nak buka widaftar semula lah, long tabian baru, long tabian semula daripada tepat 4 hingga tepat 21 Mitunayun. Gitu maklumat selanjutnya kita nak mari kecek, nak mari apa orang panggil, nak mari tu dalam pusingnya yang kedua. Untuk sekarang ni tu kita rehat dengan lagu ataupun rehat dengan itu sama tara. Lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua pada ruangnya pedoman hidup.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามังอีดอเวตปะ25พฤษภาคมสาปาตปะปะมิถุนายนด้วยบุริมาตนแนบรสมิแลนนิ่ง
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagak budaya, ada pameran bagi sehujala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pertama Kom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

Sekarang je pukul 4.50 4 minit untuk pusingan yang terakhir dalam ruangnya pedoman hidup. Hari ni tu minta undur diri dululah, silap lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup, kita berjumpa pula esok hari pada jam yang sama pukul 4 petang hingga sampai jam 5 petang di Gelombang FM 95 MHz Sawatah Jalak. Untuk hari ni untuk pia Dr. Kereta tu minta we jalan-jalan dengan selamat lah. Tak kira nak pergi ke mana, minta we kita hati-hati, bawa kereta dengan beringat. Petang ni kereta banyak, demo tu turun kerja, demo ni ambil anak sekolah. Gitulah, kita pakat-pakat beringat hingga sampai dengan selamat. Itu untuk hari ni, bu minta hunur diri dulu dengan lafaz mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawasanyala Radio untuk Anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan ceramah agama.

berapa bagai. Cerita dah. Terkadang ada ia pada harta atau dirinya atau pada kemaluannya atau pada agama atau pada hormat. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata dania itu apa makna? Dhamma iaitu tu kelik mana tu? Iaitulah kelik kepada dosa yang antara engkau dan antara hamba Allah. Bukan kita duk mengaji baru ni, dosa hak yang kita nak tobat daripadanya tu ada beberapa bagai. Nah, terkadang dosa antara kita dengan Tuhan. Nah, dan terkadang dosa tu ia dosa hak yang sakok pau dengan kita tinggal benda-benda hak yang Allah Taala fardu di atas kita. Hak dia panggil kita tinggal segala wajibatillah yang bila hak pertama. Hak yang keduanya dosa hak sakok pau antara kita dengan Tuhan. Dosa hak yang kita buat. Hak tadi hak kita tinggal. Ya misalnya supaya kita kata kita minum arak, neh, muamalah dalam bentuk kerebo. Tu hak yang kedua. Manakala yang ketiga ia panggil dosa antara kita dan Tuhan dan anak Adam. Itu tiga reka dia. Kita patut Allah Subhanahu Wa Taala, patut anak Adam. So lagi hak yang nombor tiga ni Imam Ghazali kata dah bani cara kita nak wilpah, cara kita nak pelepah daripadanya tu apa ayuh. Apa ayuh. Nah, jadi kokek sikit lah. Patut baik. Dalam keadaan payah tu pula, so lagi tu baik nak catur hari ininya. Dan iaitu beberapa bagai pula dah. Banyak basa weh. Dosa hak antara kita dengan anak Adam ni, dosa hak antara kita dengan sama kita ni, banyak basa pula dah. Itu jadi belik lah dah. Jadi kalau semasa pun ya jawab dah minggu lepas pun ni, payah dia kata. Kita nak keluar, nak lepas daripadanya tu payah. Lepas tu mari hari ni pula, ia wayak kata dosa hak sakut antara kita dengan sama kita ni, dalam keadaan payah tu pula, banyak basa pula dah. Tu kata, dan iaitu beberapa bagai. Baca bagai dah. Mana weh? Tengok hanya nak catur semula. Terkadang ada ia itu dosa pada harta. Dosa hak sakut antara kita dengan sama kita, bersabik dengan harta punya. Bersabik dengan harta. Dah. Hei, malah mana hak sabik dengan harta eh? Kita kata kita dengan dia ni duk balah buku tara tanah. Ia kata hak ia, kita kata hak kita. Nah, kita kata hak kita, ia kata hak ia. Tu. Nah, nanti panggil payah tu. Lepas tu, hak betul sungguhnya hak siapa? Hak ia. Kita bogok tu lah. Bila hak betul sungguh tu hak dia, mana kita pergi apa ambil hak ia tu, jadi berdosa kita dah lah. Tu. Hak betul sungguhnya hak ia. Ya bila dia jadi selisih itu, ya ada hak betul mana-mana so. Hak betul dengan diri perkara. Katalah kita kata, kita duk dakwa kata hak tu lek kita. Ya dakwa kata dak lek ia. Tapi pada diri perkaranya, hak betulnya hak dia.
Kita pergi dakwa kata hak kita tu berdosa lah tu. Dosa pesen mana? Dosa atas rasa kata kita pergi ambil hak dia. Itu dia panggil dosa hak sakup antara kita dengan dia dan Tuhan. Atau hak sabit dengan harta. Nah. So. Lepas tu, kalaulah kita kata kita nak tobat, nak wilpah daripada dosa tu, cara ia kena buat lagu mana? Tak payah nak surah. Ia nak bagi sosok pula tu. Iaitulah langkah pertama sekali. kita kena taklik dia. Nah. Ataupun kita tak sihat taklik, kita pergi kecek dengan dia. Tak apalah, muhala reda kat aku lah. Aku pun tahu kata hakmu. Nah. Dia kata aku nak hala reda pun. Oh, ginilah. Aku pun tak ada nak kaget mana sebab tak cukup dengan hak tu. Gini, mu cucur duit sikit aku. Itu berkira lagi lah. Berkira lagi dengan secara hikmah, jangan jadi balah. Sebab bila jadi balah, payah dia panggil. Tu. Atawa, so lagi. Atawa dirinya. Jadi, atawa pada dirinya, diri seorang. Ia panggil sakup pahak dosa kita sama kita tu. Sakup pahak dengan diri dia, dengan diri kita. Seperti kita kata, kita tapa dia, kita hati dia, kita gocoh dia, kita sepak dia. Walahaya tak ada salah apa. Dia panggil sakup pahak dengan diri. Atau pada kemaluannya, kemaluan bagi hamba Allah. Kemaluan di sini makna kan? Buat gini. Yakni kita buatkan satu perkara yang menyebabkan jatuh dia tu di dalam kaib peh. Dia panggil bersakut dengan kemaluan. Nah, bukan kemaluan mana Allah nudak temen tu. Ya, terkadang kita panggil kemaluan juga Allah zakah dengan farak tu. Bukan nak situ sini. Kemaluan di sini buat gini. Yani kita buatkan bui dia tu jatuh di dalam kaib yang tidak boleh diterima oleh orang ramai. Misal kita tahu kita mengupak ke dia, kita tuduh dia dengan benda hak bukan-bukan. Dia panggil kita buat dia tu jatuh di dalam air. Tu pun panggil berdosa juga tu. Nah, lepas tu kita nak tobat daripadanya tu nak buat lagu mana? Adab payah nak oyak. Itu kata atawa pada kemaluannya. Atawa pada ugamu. Hak pada ugamu ni lah nah. Masalah jual beli. Nah. Atau kita duk kata ke dia, "Oi, mung ni orang semaya tak betul ni. Mu ni orang pasik ni. Mu ni orang kerja salah dalam bab agama ni." Walhaya hak betulnya. Kita hak salah. Dia panggil dosa. Hak sakut pahuk antara kita dengan dia. Sabit dengan hak urusan agama. Jadi berdosa juga. Jadi berdosa juga. Sudahlah dia. Itu dia. Bukan kata bila perkara tu hab sakut pau dengan agama, ai tak ada berdosa apa dalam dia pasal agama dah. Dah. Jadi hasil dosa juga. Ani yana hura satu per satu depan. So laginya dia kata. Then atau pada hurmah. Baca gitu. Atau pada hurmah. Hurmah itu apa? Benda yang jadi kehormatan bagi dia. Lepas itu kita pergi jatuh dia. Hak tu pun salah. Dikira salah juga. Nah. Itu dia. Itu kata. Atau pada hurmah. Habis. Jadi buat apa masa tu? Dosa hak sakut pahak dengan sama kita.
ataupun ia panggil dosa hok sakok pau dengan anak deh. Ha, kata itu tak apa. Dosa hok sakok pau dengan anak deh ni ada kalanya sakok pau di segi harta punya, ada kalanya sakok pau pada tubuh badan dan menung, ada kalanya sakok pau pada kemaluan dia, ada kalanya sakok pau pada agama dia, ada kalanya sakok pau pada kehormatan dia. Ha, maka tiap-tiap daripada perkara-perkara sana itu cara kita nak lepas dosanya tak serupa pula dah. Ha, tu kata payah. Nah, dalam keadaan dia tu terbagi pada dua tiga belak tu. Cara kita nak keluar daripadanya kena turut jalur dia. Kena turut jalur dia. Kalau tak turut jalur dia tak lepas juga. Ha, baik. Kata dia, maka barang yang ada pada harta. Ia tulis harta tapi kita baca harta. Benda hok sakok pauk dengan harta punya. Dosa antara kita dengan dia tapi sakok pauk dengan harta. Nak buat lagu mana we? Ha, nak buat lagu mana? Oh, kata dia, maka wajib engkau kembalikan atas ampunyonyo. Ha, tu. Wajib kita kena hantar kelak. Deh. Wajib kita kena hantar kelak. Ha. Eh, lahana eh. Kita pergi curi wafta demo. Kita pergi curi pisang batu demo. Kita pergi curi lembu demo. Kita pergi hipik tanah demo. Ha, kata je lah. Dosa dia panggil tu. Dosa hak sakup antara kita dengan sama kita. Atau dia panggil dosa hak sakup pau sesama anak adik. Nah, lepas tu kita nak tobat daripadanya tu. Nak buat lagu mana? Langkah pertama, dia kata, kita kena hantar klik dulu barang tu. Kena hantar klik. Lepas kita tak tergamuk lah weh. Nah, buku duk balah tara tanah ni siapa ke hadu, siapa ke lopak, siapa ke se, siapa ke mana toh dah ni. Eh, nak undur klik saya tak tergamuk dah. Ah, nak buat lagu ni tak boleh. Masa malu dah weh. Lepas tu duk mari kita mari duk dengar hari ni. Ah, sudah dah lah weh. Ayuh orang kita ni bila Tuhan nak hidayah dia tak payah weh. Yang cari lubang. Nah, sudahlah lah. Kalau kau dengar hak Imam Ghazali duk kecek hari ni juga, kita nak tobat daripadanya tu tak ada jalan dah. Nak wilpah daripadanya tak ada jalan dah. Malaikat kita kena hatta klik harta hak yang kita hipik tanah ia tu, kena hatta klik tuan dia. Lepas tu nak hantar klik kat mana lah ni, kita pergi buat senduk nama kita siap dah ni. Tubik nama kita dah ni. Ha. Nak kata kena pula lagu tu eh. Gini, kalau kita tak siap hantar klik dah. Ha, kita hubung dengan orang tangga yang tiga, kita tak usah kata apa-apa. Eh, mu tu lagi kecek dengan dia. Aku ni, ku mengaku atau ku salah. Lepas tu, habis tu, boleh kerana di segi unai-unai apa tubik nama kita siap dah ni dah. Ha, tak apalah. Minta orang tengah mari pukul harga banyak mana. Lepas tu kita nak bayar cucu duit klik. Kita nak bayar duit klik. Nampak tak tu? Lepas tu balik gulawai kita pun. Bila benda tu sampai gitu dah tu, kita jauh lah mudah-mudah. Lama bila kita tak jauh akhirat esok, nyelipat klik mari kita pula dah. Mu duduk kerah pedan tara ni. Ha, hari ni mu pikul baik eh. Ha, lama tengok tu sudah lah dah. Ha, tu dia. Jadi kalau siapa tangga tu dah tu, balik kita tuai haksa, sepatutnya kita jauhi ke dia lah. Tak apalah. Ha, tu dia. Nah. Ha, jangan kita pakai jalur ni weh. Pakai jalur ni nampak tak jadi juga. Ha, ikut ia duduk lapan nak sangat. Ia pikul baik eh.
Ha, lagu tu tu nampak tak apa kena juga tadi. Ha. Dalam kita kata hui padang harga, hui cucu kelek. Tak apalah kita tak sel dah. Akhirat esok lepas dah kita duduk le kubur tu tak apalah. Ha, kita nak wisna dah. Lalu tu tahniah ni, ha, kita nak selesai sudah-sudah. Tak apa. Gini, pakai mu cucu duit merah aku. Wasa tak menek ke kalau buat lagu tu? Dia wasa Allah. Ha, kalau kita wasa Allah tu, nak masuk jahil demo tu dah tu. Leh.

Nah, kita pakai kaedah ar-ruju'u ilal haqqi khairum minat tamaddi fil batili. Kita hundur kelik pada hak sebenar lebih baik daripada kita berpanjang dan berkekalan di atas benda hak tak sebenar. Ambil kaedah tu tak dapat. Nah, kita pakai kaedah tu. Sambat kalau kita duk kaca lagi tu, tah dunia ni kalau nampak berjaya pun sama taruh je. Akhirat esok tak ada kejayaan. Kena duk tanggungjawab hak orang, kena duk bersakut pak dengan hak orang tu. Bukan-bukan dah. Tu kata dia. Tu kata, jika dapat engkau kembali ni mana hatah lah. Sekiranya kalau kita hatah kelik boleh, maka kita kena hatah kelik. Maka jika lemuh engkau yang demikian itu, demikian kembali. Nak hatah kelik, tak tahu tu duduk dana dah. Tapi dia tak ada pergi kot tu sini. Pasal apa boleh kata lemuh kita tu nak hatah kelik? Kerana ketiadaan kamu dapat akan dia. Baca kita. Sebab kita nak cari tua punya tu tak temu. Duk telusur mari. Tak tahu duk dana. Itu dia. Kita buat masalah gini. Orang tu jamai kita umur belah saya tahun dulu. Ia mari duk tu pemotong di kampung kita. Kita buat masalah gitu. Ni banyak berlaku ni. Orang kok bawah tu lah. Ia mari duk tu pemotong di kampung kita lah. Ia orang kok bawah ni, ia pandai cara kaca raih dia. Sambil-sambil yang mari duk tu pemotong di kampung kita, ia buka kedai jual barang rocek. Itu nak jadi banyak tu. Nak jadi banyak lagi tu. Bila yang jual barang rocek, kita ni. Kita orang tempat teh tu, kita bertai rumah dia. Kadang-kadang ikan sardines, kopi, kadang-kadang budus, jebur, kadang-kadang cicak, kadang-kadang behong, sebatang. Campur-campur dan lepak 500 tu. Kita pun ingat kata kita lekat hotel dia. Lepas tu ia pun duduk tanda dalam buk dia. Pahlah ni, lepas pada dia klik pada kapur kita, dia pindah klik tempat dia tu, tak tahu dia duduk ke mana. Kita tanya orang kapur dia pun, dia mau kata, dia ni lama dah tak ada duduk rumah. Cari makan dia lagu tu. Dia puas duduk situ, dia pergi ke tu, buka kedai situ boleh sejuluh. Habis situ, dia balik pergi ke lain pula. Sudahlah dah. Kita ni dah ingat lah. Sudah aku lekat hotel ya, 500 kot gitu. Nak buat lagu mana ni? Dengar molek sini. Dia kata, pasal apa boleh kita lemuh tu? Dia kata, kerana ketiadaan kamu dapat akan dia, akan itu orang, akan ampunya saat ni. Kita cari tak temung dah. Walha kita duk rasa sakut lah. Moga kita pun yakin kita lekat hutan yang sungguh. So. Kau nak pergi kot tu. Tak tak tu. Kerana ketiadaan kamu dapat hakim dia. Kena dah dah. Kita cari tak temu. Itu dah. Tu duduk nak takut nak jadi belik dengan jawab ya tu. Kita baca wisud dulu. Tahu kamu apa? Kita ni tak mampu nak bayar hutang dia. Tu tak ada. Tapi nak bayar, kita pun tak ada juga. Duduk terlekat, duduk sakuk itu. Tu kata, tahu kamu apa? Ya kalau turut tu ya kena engkau lah. Nak jadi selajur dengan hak dulu tak ibu. Kerana ketiadaan

Kau dapat akan dia, kita cari tuai tak temu. Atau engkau apa-apa. Jadi kita ni tak ada juga. Muka kita pun cari makan pesi halal-halal supaya juga. Hak ni cara kita nak lepas nak buat lagu mana weh. Maka kamu minta halalkan daripadanya. Tu. Nampak tak dah? Kita kena minta halal. Ni nak jadi belik ni. Belik ke sana? Tak. Hak masalah minta halal ni, kalau kita apa-apa, tak apa lah. Okay. Kita apa-apa, kita pun tak ada juga nak bayar hutang dia. Hari ni, pergi kecek sama sore. Hari raya ke, lepas main raya ke. Kita misal dia. Oh, kita pergi kecek raya, hey. Aku duduk dekat hutangmu 500 kot teh. Allah, aku ni bukan tak saya bayar. Nak bayar habis wah. Tapi aku pun tak ada juga. Lepas tu pakai gini, ha? Pakai muhalah kat aku, ha? Kita kata gitu ke dia. Dia kata, kau dulu nak halah pun. Nanti-nanti kalau mu ada peluang boleh bayar, mu bayarlah lama kita tak apa. Aku nak halah pun. Oh, namun aku pun kena pakai modal juga. Ha? Tak lepas lagi tu, tak lepas tu. Duk mari lepas dah kita pergi kecek lagu tu, dia mati tuai dia. Ada apa dah? Tak ada dah kita nak minta halal dia, dia pun tak ada dah nak halal reda kita, mati. Sakut dah lah. Sakut, ha? Itulah dia kata tadi, payah tu. Nah, tu dia. Gak kalau kita tahu gini, dia kata tak apa, ha? Kalau itu tengok sehari dua lagi, takut-takut mu nak ada peluang ke. Boleh bayar tu. Kalau mu duk kosak duk ingat nak bayar, boleh bayar tu. Boleh dia nak kata gitu dah. Dia nak kata, mumpa kata apa, bakat aku halal ke mu ha. Eh, payah juga nak tubik lagu tu. Payah nak tubik lagu tu. Tu. Kalau gitu, nasbah kepada hak kata orang jusah kot lekat tu apa-apa. Hak tu tak apalah yang minta halal boleh. Apa ada? Hak yang hak tadi, hak pertama tadi. Amen. Kerana ketiadaan kamu dapat akan dia. Hak tu nak minta halal kot kan? Muka kita pergi cari tu tak temu. Tu nampak. Nampak ya itu tu eh. Ya kalau itu yang panggil lapun wa nasrun musyawas lagu tu. Orang mengaji dalam ilmu badan. Jadi hak ni, hak ia kata kita kena minta halal. Hak ni dalam Quran ni kita ni papa nak bayar kelik hak ia tu tak boleh. Kita tangguh kat tu. Apa kalau soal lagi kita kata gini, kita cari dia tak temu. Tak tahu kata duduk di mana dah. Kita pergi turut kapung dia pun, orang kapung dia. Orang kapung dia kata, kita sini pun. Berpuluh bapa-bapa tahu dah tak ada temu dengan dia. Bunyi kata, lah ni tu, naik duk boleh tahan pula dah.

pendengar stesen Radio Sawata Wilayah Jala, marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Lagi ngapa sembuh? Ngapa TikTok? Tak itu kan? Ngapa lagi? Dengan lain, dengan TikTok, dengan apa banyak lagi dia?
2: Cumanya kau dah dengar.
1: Kau dah dengar, pada dengar lutung, pada dengar igreh tu. Nampak dengar aku ni? Tak itu kan? Tapi nak ambil keberkatan tu, puas juga tu. Tak itu kan? Kadang-kadang, kita pasal kalau tak itu kita tak nak menyengai tidur lah itu kan. Kadang-kadang tak ada kelambu, tak ada saya pula tu nyerga hatu dosa tak kecek sore dia. Boleh tengok tak ada apa, tapi jangan mada dengan hak tu. Jangan buat itimak dengan hak tu dengar. Lepas tu kalau kita dengar orang lain-lain tu bunyi pelik-pelik, bunyi karik-karik tu, lagi cari tuai, tanya. Atau pergi tanya orang yang berkenaan, ni bunyi lagu mana orang kata lagu ni? Ni tu, semaya hak sengelai ni, semaya hak sengaja ni, tak kena kotor ni. Kok mana ni? Tak itu kita dengar tu. Ya tu kan sejulung, siapa-siapa dia semaya tinggal dengan sengaja, tak kena kodoh. Hak terupa kena kodoh. Tak itu kan? Ya dah julung. Tak itu kan? Tapi gaik dah. Kalau dia berdasar dengan hadis ni. Man nasiya salatan wal yusalli iza zakara. Nabi tu ayat hak terupa wajib kodoh. Hak tengah dia, Nabi tak ayat. Tu 10 tahun dulu. Nyumbuk mari demo. Ni pakak bui terang demo tu habis waktu tu. Ia penyakit agama tu pun sebab penyakit kulit juga. Tak itu kan? Dulu yang mari kau wui. Tak itu kan? Mari penyakit gata, mari demi semua. Penyakit agama pun sebab tu lah. Itu kita kena hati-hati lah. Maka tidaklah mereka itu berasa herau sama sekali susah dunia tu. Maka betullah dan sebenarlah bawa ke dan perjalanan mereka itu. Masya Allah. Tirulah. Saudara-saudaraku. Saat ni. Orang yang beri imej. Orang yang beramal dengan amal yang soleh, dia mengaji agama, dia amal dengan hukum agama, tirulah mereka ini. Tiru orang berimej dan orang mengaji agama dan amal dengan hukum agama, tirulah mereka ini. Wak jatuh dia panggil. Habis. Saudara-saudaraku yang sebelum berhadap pada dua perkara itu.

Qala Syaikhul Muallif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumi. Ani kita akidah, akidatun najib. Ani kita yang dipertakai oleh ulama-ulama tani. Yang demon ini ambil sana di harem koh ni. Golik ulama yang ada tani hok buka pondok ni, ia ambil sana di harem koh. Ya masa tu tu orang mengajar di Mekah ni, orang-orang alim duduk di pusat agama ni panggil. Mana weh? Dan kedua ada. Itu dah. Dan kedua. Kena tengok kedua daripada mana tu. Kedua daripada tiga perkara yang nak dapat ilmu hak baru. Tak itu kan? Sebab mendatangkan ilmu yang baru ni buat kita ni lah. Sebab kita nak boleh ilmu ni ialah kena ada tiga sebab. Sebab yang pertama kita mengaji dah baru ni, kita dapat ilmu khabar Allah, khabar Rasul dan khabar mutawatir dia bilasa situ. Musannih bilasa sebab-sebab bagi kita nak dapat ilmu yang benar, ilmu yang betul melalui Quran 30 juz, melalui hadis-hadis sahih dan melalui khabar mutawatir. Itu kita mengaji minggu lepas ni. Yang kedua daripada tiga tu lah. Ia kata nak dapat ilmu akal. Kena ada akal. Sudah. Nak dapat ilmu kena ada akal. Kalau tak ada akal, tak boleh ilmu. Yang maksudnya syarat ni. Masuk daripada syarat kita nak dapat ilmu ni, kena ada akal. Apa pula akal tu? Nak mengaji situ pula. Akal ni, kita tengok di dalam kitab Kifayatul Awal, kita usul. Ia ada dua pendapat. Satu akal ni, satu cahaya yang bersekali dengan ruh. Itu satu takrif. Yang kedua, Imam Haramain kata akal-akal ni diri reti hukum akal yang tiga. Itu di dalam kitab apa ni, Kifayatul Awet, bagi rajak sana. Kita arah ni. Diri reti hukum akal yang tiga tu orang panggil akal. Tengok. Akal iaitu akal tu. Akal ajar nak tema tu. Akal waridiyah. Akal waridiyah. Apa akal waridiyah? Akal hak asli. Hak tu habu hak asli. Ni. Ada soal lagi akal juga. Ia panggil akal kasbi. Ni kita ni dok usaha nak bui kita ni kredit ngaji melalui belajar usaha. Ia panggil hok tu akal kasbi. Akal waridi ni akal asli pemberi yang tu hai hok asal. Ni sebab bagi ilmu. Habis itulah. Banyak dalam Quran suruh kita memikir. Banyak dalam hadis suruh kita memikir. Salah satu daripada cara kita nak kenal Tuhan, kena ada akal. Kalau tak ada akal, hilang daripada mukallaf. Syarat bagi orang nak kenal Tuhan itu, kena ada akal.
Mana? Ha. Agama di ni akan asli hak tu habis. Ha, kalau tak ada hak ni ke, gila lah. Ha. Kalau tak ada akara rizki ni, dia panggil gila. Gila ilah pada mukallah. Ha, tak boleh mengaji tauhid, tak boleh mengaji fiqh, tak boleh mengaji tasawuf. Mana akar ni? Ha, sampai tu kita di dalam hukamak dia kata ini. Al-aqlu ni'mar rafiq. Akar ni sebaik-baik saing, sebaik-baik toleh, sebaik-baik kawal. Ni akal. Habis tu dari ahli sunnah ni, ia pergi sekali akal dengan akal. Pergi sekali akal dengan akal. Padahal tu dah koyak. Allahu alladhi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam. Allah koyak dalam Quran kata, Allah ni buat langit tujuh lapis, buat bumi tujuh lapis. Lepas tu akal fikir tengok. Tu panggil kemah. Kemah dia panggil. Wal awwalu wal akhiru. Allah ni sedia, Allah ni kekal. Apa tu akal turut. Turut kemah. Ingat. Sebab orang buat batas tu lah. Orang buat batas tu sekali gu. Ya ada kereta kemah tu. Tak ada. Ambil tu orang mengaji melalui sifat 20 ni. Kalau dia faham, kemah keming. Orang nak mari handai akidah yang sesat, dia boleh tolak. Cuba dia mau perhati. Orang yang demo heran sesat barat tu, orang tidak melalui sifat 20 ya ulama-ulama kita ajar. Goliknya harap demo lah. Melalui ayat Quran yang lalu ada ni. Tak itu kan? Dia tak ada sibuk dengan dunia. Nak kerja tu, kerja ni, menegak tu, menegak ni. Kerja kerajaan, tak ada nak mengaji agama. Mikir-mikir tinggi. Tapi asah dia tak ada. Bunyi lebat Quran, bunyi lebat hadis, seru pergi. Ini kak ii, bimbang. Kalau dia memari dakwah sebahak kepada orang-orang yang kurang pelajaran ni kak, usah habislah. Mana? Akhir-akhir jadi pecah belah satu kampung, masjid dua tiga. Ada masa dulu anak kelahir dengan pok buku-buku makhluk. Derakor ke pok. Padahal masalah makhluk tak awak makhluk tu ada pok, tak itu kan. Tapi dia ada membubuh tak kena lagu tu. Gila wepok, gila wepok. Mok ya berakhir ke makhluk. Anak ia masuk benda tak molek dalam kepala dia, boleh lawa pok ngamuk dengan masalah khilafiyah. Na'udzubillah. Ambil ni lah kena pakat-pakat jagalah tu email, tu kotik, tu bila ni. Ini tak nebel ni. Jadi sebab bagi nak dapat ilmu ni, akal. Habis tu Mu'tazilah pakat akal lah tu. Quran tu ni. Ahli sunnah dah. Quran ni asah. Hadis asah. Akal mari timah situ. Kalau kita kata supaya orang buat rumah dulu orang buat rumah dulu tiar dari medan dah. Dia tebuk tiar tak ada. Lepas tebuk tiar dia buh kasau. Tak ada. Lepas tu yang duit kejap tu buh apa? Apa? Baji ni kayu tengah ni. Koin kan duit kejap. Tak itu kan? Akal ni nak bagi duit kejap. Nikmat hak tu hawi akal ni nak bagi akidah duit kejap dia panggil. Bagi dia dibagi asah di atas hak tu hawi ya hak nabi wayak tu.

0: mari di demo ni aku pula pak kakak tak leh jadi pula sapo pula itu ke ani Tuhan ya uji dunia ya dunia akhir ya cuba tengok tanah Arab ni tak beradu tak berangin tak gitu kan dunia akhir ni lagu tu lah hanya kita pakak mengaji bersungguh-sungguh, beramal bersungguh-sungguh. Aka, hengok dalam sebuah kitab yang kata, adi wal aklu, waladi liman la aklalah. Agama tu kena ke akal. Dan tidak ada agama bagi tidak ada akal. Yang ni, tidak sepenuh agama bagi orang tidak ada akal. Kalau akal dia tu tak cukup bersih. Tak sepenuh agama. Nawi sepenuh agama, akal dia tu bersih dia tinggi. Akal hampir tu kena jaga akal. Hampir tu nak kena akal kita tak boleh. Itu kan. Minum benda mabuk, isap benda mabuk. Sampai itu tak itu kan. Ni mata isap rokok tak ada punah akal. Ya lama-lama punah tak ada bakar tak itu kan. Dia bakar dikit-dikit eh. Cuba kita pergi tengok api di pada dia. Tiap-tiap peringat lama kecil pun dia sikit ni. Lama-lama dia kecil juga. Tak itu kan. Ni bagi orang bahagi rokok lah tak itu kan. Orang bahagi rokok panah-panah ni slow sikit molat. Tak boleh selur buat gini isap dia lekat tak ina tak itu. Ni mata ngatuk tak itu. Orang lekat okok tak isap okok ngatuk. Gana-gana? Orang isap okok nak buat saksi nikah boleh kedok. Kau tu kena ngaji mula weh. Lama tu imam wif kita ni. Sedap tu dia mau tanya ni. Orang okay, isap rokok ni boleh buat saksi ni ke? Kedok di atas kau kata haram tu. Kalau haram, dia tak lagi dah. Kalau haram ni ada dua. Haram, wa imu dosa besar, wa imu dosa kecil. Tak itu kan? Dosa dia ada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau ada dosa besar, jadi pasti mengekali dosa kecil. Apa pasti? Jadi kaum muktamad tak boleh jadi saksi kalau orang pasti. Tak itu kan? Itu ada kaum banyak lah itu. Gana-gana? Jadi Quran ayat ada Allah buat langit 7 lapis, buat bumi 7 lapis. Apa tu? Ya ada hikmah kita cari tak temu. Tak itu kan? Ya hikmah tu ada, tapi kadang-kadang kita cari temu, kadang-kadang kita cari tak temu. Ya ada tu hikmah tu. Tak itu kan? Apa tu kan? Apa tu hewan nyamuk? Nanti buat apa nyamuk? Nak tidur pun payah. Tak itu kan? Tapi ada hikmah tu. Lepas tu saya ingat cerita tu hewan nyamuk hanya pihak hujan ni banyak ni. Alamai mereka sembuh. Tak itu kan? Tapi dia ada hikmah. Kerana tu hewan yang kata Tuhan tak jadikan langit bagi antara dua. La ibi sia-sia tu. Semua Tuhan buat tu pakai kerja habis. Siapa nyamuk pun pakai kerja. Ini orang ketik di ular di benar. Tak ada ular di senduk tu guling. Situ je sorang. Ketik di benar kat orang. Malah tu nyamuk pakai mari pocok. Tuhan hantar nyamuk mai ketik. Dia mati dia memocok ya. Anaman juga nyamuk ni pun. Pocok juga. Pocok juga. Jarum selalu dah dia. Pocok mari banyak-banyak pakai isap darah. Pagi esok bangun cong. Orang ketik duk ular sendok ni bangun cong. Ubat ngah, ubat apa? Nyamuk. Kalau kita tengok situ, hikmat. Jadi kalau orang gemuk-gemuk, orang besar-besar nyamuk ketik. Sah apa? Sah itu kan? Boleh jadi dia nak isap darah banyak lagi, cari darah tinggi kan? Ada juga satu orang sain. Nyamuk ketik ni, dia amat. Kata geno kita lalu tu. Ya tu nyamuk ni makan ni dia, kita lalu. Kita tak hamak derah-derah tu. Makhluk tu, hei kan, ya kata. Nampak juga dia. Tinggi tu sahur dia. Lepas dia kata, cuba kita tak makan. Dan Muhammad kita, kita buat story ni. Nampak juga. Kita sahur tinggi saja. Kita tersahur tak tinggi pun, nalik pekah tak boleh tapar. Tapi jangan tapar derah-derah lah. Ini nyamuk Allah punya poing. Jadi nampak kasar tak? Itu kan? Habis di situ. Itu akal. Jadi akal ni guna besar untuk nak dapat ilmu. Sampai tu ahli sunnah wal jamaah, akal dengan Quran, dia panggil akal dengan akal dengan akal, pergi sekali. Mu'tazilah dia pakai akal, Quran ikut akal. Mujassimah dengan musabihah, Quran teruk, hadis teruk, tak boleh pakai akal. Jadi ahli sunnah dia tak tengok Quran akal, Quran dengan akal pergi sekali. Lebih-lebih bak akidah. Penaknya benarlah ahli sunnah wal jamaah ni, dia kari kita mari taruh kita ni, kita kena itimak di atas ni lah. Tak pakai baca kitab-kitab ulama taruh ni. Demon ni sahih ni, ada ni orang pakar lah ni. Bukan orang pakar sebucu-sebucu dok lah. Habis itu. Jadi nak dapat ilmu yang kedua ni, akal. Habis inilah wajib kita jaga akal. Kuliah lah. Kita wajib pada depan wajib kita jaga akal. Jangan wipunuh akal. Wajib jaga akal, wajib jaga nasab, wajib jaga harta, wajib jaga agama. Banyak kan. Ini kita kena pakai jaga akal dengan sebulih-bulih jaga. Jangan kita minum dan benda mabuk. Habis tu Allah paharakan benda mabuk ni. Nabi pun paharai benda mabuk kerana rusak akal dia panggil. Habis itu. Dan ketiga daripada tiga. Tiga daripada tiga nak dapat ilmu yang baru ialah kena segala pacak anera yang limu yang sejahtera. Dah itu tak boleh. Dan ketiga segala pacak anera yang limu. Orang duk raya lagi tak itu dah. Dia mau duk makan lembu lagi ni. Begitulah kepada muslimi dan muslimah. Istiqamah mengaji kita di dalam mengue kita, dan kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita semua duduk dalam sehat wal afiat, dalam rahmat, dalam barakah, dalam hidayah, dan di dalam bersatu padu kasih sayang, kasih mesra. Tolong-menolong, batu-membatu di dalam kampung, dalam mukim. Di sebalik tu kita berdoa dengan Allah. Kita dapat kita semua husnul khatimah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillah hamdan yuwafini wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimin sultani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wasifa min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Salamun 'alal mursalin.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada dek kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa dengan Ruangnya Selatan Aman Damai. Gitu dek kakak peminat semua, untuk Ruangnya Selatan Aman Damai kita boleh berjumpa di Gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala pada jam pukul 7:30 ataupun 7:30 minit hingga jam 8 malam. Gitulah untuk Ruangnya Selatan Aman Damai kita nak mengai bicara, nak mengai kecek di Gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala. Untuk hari ni gitulah Bu ambil tugas untuk mari kosi, mari menyebar berita pada peminat kita yang duk dengar. Tak kira lah dengar di mana saja, di rumah ataupun atas-atas kereta. Tak kira nak pergi mana pun. Gitulah untuk kita jalan dengan selamat. Kita kena berhati-hati, kena beringat ataupun apa orang panggil, patibat tam kot cara con ataupun turut une-une, turut latur-laturre untuk kita bawa kereta jalan dengan selamat. Untuk hari ini peminat, adik kakak peminat, pendengar semua, untuk dalam Ruangnya Selatan Aman Damai, bupun ada berita ataupun ada khabar-khabar lah untuk mari kecek, mari sapa kepada peminat. Untuk siapa yang nak telefon masuk pun boleh, nak minta lagu, nak dengar anasik lagu mana, hak siapa, bolehlah kita telefon masuk. Hari ini tu apa yang malam ini tu bupun ada khabar berita, iaitu pihak kerajaan Thai lah. Pihak kerajaan Thai terus jalan terus untuk program melatih 10,000 orang asal pahayaban cumcon ataupun sukarela jururawat kampung lah untuk kerjasama dengan Osomo. Untuk kerjasama dengan Osomo. Osomo ni kita telah apa orang panggil, telah kenal dah lah Osomo. Dia kerja lah kampung, kerja dengan anamai gitu, untuk nak jaga kesihatan, nak jaga badai-badai untuk sapa. Apa orang panggil cengruk. Tak kira lah orang tua, pupoi tiang ataupun ibu-ibu, budak-budak yang ada menyakit ataupun kelumprok bang. Lepas tu laginya pupoi cita wet. Orang yang ada, apa orang panggil, ada masalah dadah gitulah untuk nak jaga kumpulan ni. Gitu, kerajaan pun untuk nak jalan terus. Agaknya nak boleh buka semak hingga dalam cuang apa akhir tahun ni tahun 2569 melalui aplikasi ataupun application MoProm. Untuk siapa katik hak ada boleh semak, hak masukkan, iaitu orang yang umur 22 hingga umur 70 tetapinya kena cop parinyatri. Lepas tu ia nak adalah cara-caranya, apa kantornya, sampat, oprom, sob gitu, untuk nak jaga, untuk nak dia panggil apa, semak yang diasa apa ya ban cumcon. Itu kerja nak apa dia panggil, nak ambil, nak dalam atra 10,000 orang untuk mengai kerja sama, capo tangi dengan Osomo dan juga anamai rong pejabat songsem sukapap cumcon. Roposoto gitu adik akak. Ya, gitulah untuk maklumat selanjutnya. Kita nak mari update sekali lagi untuk hari ini tu. Gitulah untuk berita khabar-khabar dah. Untuk apa orang panggil asal semak pejabat cumcon. Untuk nak jaga menyakit, nak kat kerong ataupun nak titam batu ataupun ada apa yang panggil demi sikit sebanyak tu kumpulan ni lah nak turun, nak gi zerah umuh pesakit. Gitulah untuk maklumat selanjutnya. Kalau ada update lagu mana, kita nak mari update sekali lagi. Untuk hari ni tu kita rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik pula untuk pusingnya yang terakhir dalam Ruangnya Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangnya Selatan Aman Damai yang beri maklumat kata Bu tu nak mari ambil tugas sini pula ganti bewang. Gitu, sekarang ni kita rehatlah sementara, lepas tu kita klik mari pusingnya yang terakhir, Ruangnya Selatan Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

Aha, klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale gitulah untuk kita beringat. Dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu siapa dengan selamat Melaka. Untuk malek ni, bu minta hundo diri dulu dengan lafad yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Awas sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra. Sidang pendengar, sidang penonton, muslimin, muslimat, adik kakak, makcik-pakcik, dah pakda makda, paksu maksu, kakne-kakne dan tokku-tokku sekalian. Sekali lagi, saya Ustaz Sufian Datu, kelima berjumpa dengan adik kakak, ibu bapa di dalam ruangi hidup dalam iman. Yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalah. Kerjasama dengan sesi radio Sawatah Jalah gelombang FM 95 MHz. Setiap malam je pukul 9 lebih kurang, hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak ibu bapa, tunggu-tunggu masa nak tidur, sedia-sedia duduk berehat. Maka kita ambil peluang inilah. Sama-sama. Nah, kita pakat-pakat mari untuk nak bermuzakarah. Demi kita nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Balas adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Malam ni dah kita nak baca kitab Pekoh. Dah kitab Pekoh yang bersakut paut dengan perkara-perkara yang kita mesti buat bila seorang bayi atau seorang budak Islam beranuk. Ni dia. Dah kita ambil dalam kitab Dah Minhad Hayatul Muslim. Malam ni kita nak baca dalam kitab Minhad Hayatul Muslim. Perkara yang bersakut paut dengan perkara-perkara yang mesti kita lakukan apabila seorang bayi Muslim dah lahir. Tajuk dah yang kita nak bercara pada malam ni. Adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah seorang budak ataupun seorang bayi lahir mari, maka bagi ayah dia dah wali dia tu saat ni dah kena buat dah mengikut apa yang ditunjuk dan dicontoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dia. Jadi dalam masalah budak lahir ni, ibu bapa, dah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada contoh, ada goyak, kita nak buat berapa perkara, ibu bapa.
ni dia. Nah. Dalam hak anak kita lahir ni, dah semuanya kita kena buat lima perkara. Ni dia. Kena buat lima perkara. Mengikut contoh dan tauladan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nah. Yang pertama, hendaklah kita azan di telingo sebelah kani. Nah, azan di telingo di sebelah kani hak budak. Dan kita iqamah di sebelah telingo kiri hak kanak. Ni dia. Nah. Jadi apabila seorang budak tu beranak tu baik, nah, kama dia dalam pihak tok bidai ko, pihak bomo ko ikutlah. Dah zaman dulu kita dak beranak dengan tok bidai. Nah. Zaman lah ni dia mau beranak di hospital, dah di klinik sebagainya. Nah. Kama dia apabila nah tok bidai ko, bomo ko, jururawat ko, dah buat siap sedia cuci gapo tu saat ni, ada di antara sunnah-sunnah. Nah, contoh-contoh dan tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, iaitu dah Rasulullah nah suruh nah bai ataupun azan. Nah, ni dia. Disunahkan dah azan di telingo di sebelah kanan hak bayi itu dan iqamat di telingo sebelah kiri hak bayi itu. Nah. Dan azan dan iqamat itu dah kena koho-koho. Jangan derah. Dah. Jangan siapa membahaya dah kepada telingo. Nah, lubang telingo hak budak tu saat ni. Ni dia. Wapo tu? Dah. Boleh sunnah. Dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalak kepada kita azan dan iqamah. Sebab ni dia. Sebab supaya untuk nak jagakan, nak melindungkan dah daripada benda-benda yang tak baik. Benda-benda tak baik. Dah benda-benda dah tak molek. Ni dia. Dan supaya beri kepada bayi itu dengar. Nah, dengarkan suara yang menunjuk supaya dengar kelimuh-kelimuh dah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa. Ni dia. Inilah dah hikmat tujuan maksud yang disunat dah bagi dah kita tu bila kita lahir anak budak tu saat ni, dah isteri kita lahir ke, dah disunatkan kita azan dan iqamah. Ni dia. Nah. Sebab ibu bapa, ada riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi riwayat kata kan? Nabi kata man wulida lahu mauludun fa azzana fi uzunihi al-yumna wa aqama fi uzunihi al-yusra lam tadurruhu ummus subyan. Ni dia. Nah. Yang bermaksud daripada hadis Nabi tadi ibu bapa, Nabi kata dah mano-mano bayi, mano-mano kanuk-kanuk, mano-mano budak-budak yang dilahirkan keluar tubik mari. Nah, dan dia tu saat ni, nah,
diazankan. Nah, di telingo kani hak budak tu. Dan iqamah di telingo kiri hak budak tu. Dah. Ah, ni dia. Nah. Nah. Ummu Sibyan. Nah. Dia akan selamat. Nah. Daripada. Nah. Jin dan syaitan. Yang nak buat. Tak baik. Terhadap budak tadi. Ah, ni dia. Nah. Ah, ni dia. Lam tadurruhu Ummu Sibyan. Nascaya dah tidak dapat mendarat oleh Ummu Sibyan. Siapa dia? Iaitu dah puak-puak jin dan puak-puak setan tu. Atau dia panggil Ummu Sibyan. Puak-puak jin, puak-puak setan, puak-puak karuk-maruk tu lah. Lalu tu lah. Nah, di sini dah berdasar kepada hadis Nabi. Yang mana Nabi cerita ni dah. Kita kena buat lah. Ni dia. Kita kena buat. Man wulidalahu mauludun. Fa'azzana fi uzunihil yumna. Wa aqama fi uzunihil yusra. Lam tadurruhu Ummu Sibyan. Ini satu. Ini pertama yang kita kena buat terhadap dah bayi. Ataupun kanak-kanak. Yang lahir. Yang kedua kita melakukan akikah. Beri kepada bayi itu pada hari yang ketujuh. Setelah mana dia beranak tubik. Itu kita kena buat akikah. Sunat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah buat akikah. Dua dah. Yang tiga dah kita meletakkan dah nama ataupun mempernamakan bayi dah kanak-kanak dah hak baru beranak tu pada hari yang tujuh. Itu dia pada hari yang tujuh. Dah. Dan kita pasti pilih nama-nama yang baik. Nama-nama yang barakah, nama-nama yang mulia, nama-nama yang harum untuk budak tu sakdi. Itu dia. Dan jangan kita ambil nama-nama hak tak baik. Itu dia. Jangan ambil nama-nama hak tak baik lah. Nama-nama hak tak molek tu jangan baik. Itu jangan ambil nama-nama hak tak molek tu. Dan dah. Kita mempernamakan di depan anak kita tu molek-moleknya nama Abdul. Ni dia. Dah. Nama Abdul. Dah. Tu dia. Dah. Seperti Abdullah. Abdul Rahman. Dah. Abdul Rahim. Abdul Ghafur. Tu dia. Tu. Comel ke bapak dah. Tu dia. Nah. Dan yang keempat, dah cukurkan rambut. Nah, kanak-kanak lelaki

Ah, jarang pun kita nak buat dah. Ah, kalau gitu, dah nak molatnya, kita timbang rambut anak kita tu saat ni, dah. Boleh berapa, kita pukul dengan duit. Harga pukul dengan duit. Dah, lepas tu, kita ambil duit tu lah. Kita pergi sedekah. Nah, kita pergi buat jariah kepada fakir miskin. Alhamdulillah. Ah, ni dia. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yahliku ra'sah. Ni dia. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, Nabi ayat kata kanu. Kanuk-kanuk bayi-bayi tu. Tu dia. Yang dapat jamini dengan akikah. Kak dia. Oh, ni dia. Budak beranak ni bila kita akikah ni, Nabi kata, dah dapat jamini. Oh, dengan akikah ni dapat jamini. Iaitu, dah. Dismelahkan pada hari yang 7 setelah mana dia beranak tubik dan diletakkan nama dia dan dicukurkan rambut dia. Dah, ni dia. Ini bagi budak-budak ataupun kanak-kanak bayi-bayi yang laki-laki. Ni dia. Dah. Kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yahliku ra'sah. Ni dia. Nah, mano-mano kanak-kanak bayi-bayi didapati jamini dengan akikahnya. Nah, itu dia. Iaitu dengan semelah pada hari yang 7 setelah mana dia beranak dan diletakkan nama dan dicukurkan rambut kepadanya. Nah, ini untuk kanak lelaki. Akikah gapo, adik kakak? Akikah ni gapo? Kita mari tengok akikah sikit. Nah, akikah ni, nah, iaitu dah kita semelahkan kambing atau biri. Nah, yang kita semelah tu, nah, beri kepada kanak-kanak yang lahir beranak setelah mana dah dia tu saat ni beranak dah cukup 7 hari. Ni dia. Nah, kalau gitu masalah hak akikah ni. Ni dia. Jadi, nah, dalil yang mana bersakut paut dengan akikah ni, dah, kita semelah akikah tu adalah salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dah terhenti kepada perbuatan itu bagi orang hak kuasa. Hak kuasa boleh buat lah. Misalnya kata kita, abini kita beranak tu baik. Tak ada duit lah ni mahal. Ustaz weh, payah lah. Duit lah ni kerja, payah. Kau penyakit COVID pun banyak duit. Tak ada. Itu tak ada gapo lah. Jadi, nak ayat kata, dalam hak akikah ni, dah, untuk bagi mereka-mereka yang kuasa lah. Mereka-mereka yang kuasa. Itu dia. Nah, jadi tujuan akikah tu, hikmat akikah tu gapo ibu bapa? Ni dia. Nah, tujuan akikah, hikmat akikah tu saat ni, dah. Dah, iaitu, nah, kita tu saat ni melahirkan kesyukuran kita. Ni dia. Kita melahirkan kesyukuran kita terhadap Allah SWT

0: Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan anak kepada kita. Ah, tu dia. Itu hikmah akikah. Nah. Ah, tu dia. Hikmah akikah tu saat ni. Nah. Kita nak lahir kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuwi anak kita ni ibu bapa oh bukan harga doh. Ah, tu dia. Mulih anak sorang-sorang ni bahasa mujulah. Kalau itulah kita akikahkan dengan kita tunjuk perasaan kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ni dia. Dan juga dah akikah tu saat ni dah jadi hubungilah. Ha, jadi hubungi dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dah supaya Allah Subhanahu Wa Taala itu dah rahmatkan anak kita, dah jagakan anak kita, we duduk di dalam hidayah, we dalam jalan yang dikanaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, tu dia. Nah, dan dengan kita akikah tu juga, dah kita dapat dah jamu, kita dapat belanja, kita dapat bagi, dah makan ni kepada sanak saudara kita, waris-waris kita, dah jirai-jirai tangga kita, sama ada dah mereka itu dah fakir kan miskin ke, kita dapat panggil, dapat beri. Ah, tu dia. Ah, tu dia dah. Itu dah dia panggil hikmah dah bagi kita tu saat ni akikah. Ah, kamar dia dah binatang yang kita tu saat ni nak akikah tu saat ni dah kita semelehkan binatang kita dah kambing ko dah biring ko dah kita semelehlah dengan cukup umur dah satu tahun cukup tahun nak masuk tahun yang kedua dengan binatang hak kita semelih tu saat ni dah tidak ada cacat dan cedera. Ah, ni dia. Nah. Dan digalakkan. Nah. Nah, bagi semelih binatang itu kambing ataupun biring itu dua ekor. Dah. Kalaulah anak kita tu saat ni dah lelaki. Ah, ni dia. Anak laki-laki ni kena semelih dua ekor weh. Ah, tu dia. Dan kalaulah anak kita perempuan, anak kita wanita, di semelahkan satu ekor. Ni dia. Sebab apa? Sebab itu adalah contoh dan taulade daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia. Dan apabila kita semelah dah ibu bapa, semelah dah. Dia digalakkan bagi kita bagikan daging hak kita semelih tu tubik tiga bagi. Tiga gilalah kita tubik semelih, kita semelih kambing seekor ko dua ekor ko kita bagi tubik tiga gile. Nah, satu nah kita makan satu bahagia. Kita makan satu bahagia. Nah, yang kedua kita sedekah kepada orang fakir miskin satu gih. Dan yang ketiga, kita bagi kepada waris-waris kita. Sahabat handai kita, jirai-jirai kita satu gih. Kok ni comel buat apa dah? Tu dia dah. Kita duk tengok puak kita tu sana, kalau semelah dua ekor pun gula belakang. Boleh juga. Tapi nak rakyat tak mengikut dalam dalam kitab ni mau baca dalam kitab Minhaj Hayatul Muslim, dia suruh kita bagi tiga gie. Tiga gie, satu gie kita buat makan dah, satu gie kita bagi pada fakir miskin, dan satu gie kita bagi kepada waris-waris kita, jiran tangga kita, sahabat anda kita. Ni dia. Adapun kalau siapa hari yang ketujuh tu saat ni anak kita beranak tu bedah kita tak dare lagi. Kita tak siap sedia lagi. Tak dare lagi weh. Duit tak ada lagi, kambing pun tak boleh lagi. Maka dia benar pula hingga kita tu saat ni dah buat hari 14. Siapa hari 14? Oh, siapa hari 14? Tak luar lagi, payuh lagi, tak tahu mana lagi ni hari tak ada, siapa hari 14 pun tak ada juga. Maka dah nyok gi siapa hari 21. Hari yang ke-21. Itu dia dah. Itu dia. Itulah atu nak ayat kata dah cara-cara akikah. Itu dia. Dah. Dan yang kelimonyo dah kita buat khitan. Khitan. Orang Arab ni dia khitan, dia masuk Jawi lah kita panggil. Masuk Jawi dah. Waktu budak tu saat ni kecil-kecil lagi. Orang mu kita ni golek kayaknya umur ni sebelah dah 9 tahun, 11 tahun tu lah. Tu dia. Jadi kita ni juga dah ataupun kita kata masuk Jawi lah mu kita panggil ni. Tu supaya kita nak bui dah alat kemaluan hak anak lelaki kita tu saat ni cuci, tidak hidup sakuk pauk dengan najis-najis. Itu dia. Tapi dah dalam agama kita tu saat ni dah tak apa ni, tak tentulah nak buat umur berapa-berapa pun. Dan sebaiknya kita kena buat sebelum daripada umur anak kita tu saat ni 10 tahun. Itu dia. Mulai lah tu lah. Mulai sebelum daripada 10 tahun lah, ya tak ada besar mana lagi. Ni dia. Nah, sebab apa? Sebab bila kita sunat, dah kita masuk jauh anak kita, umur hok muda-muda sikit tu, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun tu, dia mudah sia. Tu ialah. Ni dah. Kita panggil kata, perkara-perkara yang kita mesti buat bila anak kita tu saat ni, dah bila anak kita saat ni tu beranak. Tu dia. Dah bila anak kita tu beranak. Tu lima perkara dah. Itulah. Dah adik kakak, ibu bapa, saudara pengajian yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada tu kita sambung lagi pula. Kita sambung lagi pula pelajaran yang ke-9. Saat ni kita baca pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-9 ni dalam kitab Minhaj Hayatul Muslim, dia kata apakah yang pasti kita mengajar dah seorang bayi yang Muslim itu sebelum daripada dia tu saat ni nak bali. Ni dia. Jadi sebelum daripada anak kita nak masuk bali tu, nak sapa umur tu dah, kita kena buat gapo gatik. Ni kita mari dengar weh. Dah ayah-ayah, ibu-ibu, dah mokcik-mokcik, dah pak ngoh-mak ngoh. Hok mana dengar tu, kita pakat mari dengar kata, sebelum daripada anak kita ni dah nak masuk akil baligh tu, dah kita kena buat gapo gatik. Kita sambung deh. Kita sambung lagi. Dan kita dah membelokkan anak kita supaya anak kita menjadi seorang yang baik. Ni dia. Nah, itu sebagai tanggungjawab dah ke atas ibu dan bapa. Tu dia, ibu dan bapa. Nah, ibu dan bapa ni lah orang mula-mula nak asuh anak kita. Ni dia. Nah, kemudian dan bagi kita orang Muslim ni, orang beriman kepada Allah ni, kita pasti kena jaga anak-anak kita biar baik-baik. Biar duduk di dalam suasana dah. Suasana agama Islam. Nah, ni dia. Kita ni dah, kita kena contoh tauladan we baik-baik kepada anak kita. Dan kita dah bentuk anak kita supaya menjadi seorang yang duduk di dalam agama Islam. Ni dia. Daripada awal lagi. Daripada mula lagi. Kita bagi susu pada anak tu. Dalam Islam dia royak. Cara kita nak beri susu pada anak ni, jadi dalam Islam dia ada royak. Ni dia. Nah, dalam Al-Quran Al-Karim, dan Allah Subhanahu Wa Taala royak cara beri susu kepada anak tu dah menentu dah lebih kurangnya umur 2 tahun. Beri susu pada anak tu. Tahu ya. Kita beri susu pada anak tu baru nak boleh becek tu 2 tahun. Ni nak royak atau nak beri susu tu susu hok bersih. Allahuakbar, comel dalam agama Islam kita ni. Engko nak ajak anak, nak bela anak dah. Beri susu kepada anak tu hai royak juga. Nah, tu sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn. Sadaqallahu al-'azim. Allahu akbar. Comel bapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksudnya dan kami wasiat kepada manusia berkenaan dengan ayah ibu mereka dengan bahwasanya ibu mereka itu mengandungkan mereka dengan keadaan penat dan letih. Ni dia nak goyak kata, ibu kita ni duk kandung kita tu saat ni dengan penat dan letih. Dan diceraikan masa bersusu tu saat ni untuk anak dia tu saat ni di dalam masa 2 tahun. Ini di dalam surah Luqman ayat yang ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn. Ni nak ayat kata Islam ajar siapa tahu tu ibu apa dah. Oleh itu ayah dan ibu mesti menjadi contoh dan tauladan yang baik kepada anak-anak. Kemudian anak-anak tu juga dia akan turut dia akan tengok apa perkara orang tua dia buat. Kalaulah orang tua dia tu tunjuk tauladan yang baik di depan anak, anak pun nak terima benda yang baik juga. Sebaliknya, kalaulah ayah ibu dia tu sana tunjuk dan tauladan perkara-perkara yang tak baik, maka anak dia pun kesal tu saat ni nak terima benda-benda tak baik juga. Lalu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Tu dia. Yang bermaksudnya, kanak-kanak yang beranak tubik tu saat ni daripada fitrah dia. Diperanakkan budak-budak itu dalam fitrah, dalam suci lah. Oleh itu di atas ayah dan ibunya lah yang dia tu saat ni nak ajar anak dia tu saat ni nak jadi Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke, duk di ayah ibu dia. Tu dia dah. Allahu akbar. Dan satu hadis lagi. Cara-cara kita tu saat ni nak didikkan anak kita. Cara-cara yang kita nak didikkan anak kita sebelum daripada dia sampai umur balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala thalasi fisal. Hubba nabiyikum wa hubba ali baitih watilawatil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi dhilli arshillahi yawma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiya'ih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, dah, hendaklah kamu adabkan anak kamu tu saat ni duduk di dalam tiga gulung ni. Ha, kita ajarkan anak kita supaya mereka itu duduk dalam tiga gulung ni. Satu, gulung yang kasih kepada Nabi. Ha, kasih kepada Nabi. Yang kedua, dah, kasih kepada keluarga Nabi. Ha, yang tiga, beri kasih kepada kitab Al-Quran. Nah, ni dia. Sesungguhnya, bagi mereka-mereka yang kasih, yang bersungguh dengan Al-Quran itu, dia akan duduk di bawah naungi arash di hari akhirat nanti, hari yang tidak ada bayi lain-lain, mereka bayi arash Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga, dia akan duduk sama-sama Nabi-Nabi dan sama-sama orang yang baik-baik, orang yang suci-cuci. Wa asfiyaih, orang yang cuci-cuci. Itu dia dah. Nak oyak kata, dah, kita nak ajar dan nak bentuk anak kita. Itu dia, alhamdulillah. Malam ni kita dapat ambil peluang molek dah. Satu lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, murru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farraqu bainahum fil madaji'. Ya, bermaksudnya ibu bapa, dah, hendaklah kamu dah suruhkan anak kamu, perintahkan anak kamu dah supaya mereka itu semaya apabila mereka itu sapa umur 7 tahun. Wa hum abna sab'i sinin. Bila dia tu saat ni sapa umur 7 tahun, dah suruh semayalah. Dan godailah, pukullah dah anak itu bila dia kat semaya itu apabila dia umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun dia tak semaya lagi, kita kena piak dia. Itu dia. Dan kita kena asingkan anak kita tu saat ni dah daripada dah jangan widuk tidur sekali. Ni dia dah di antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, dah, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Ni dia. Ni kita baca hadis berkenaan dengan hal-hal kita nak mendidikkan anak kita, ibu bapa dah. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Ni dia. Hendaklah kamu meliakan anak-anak kamu. Ni dia. Dah. Dan hendaklah kamu ajarkan akhlak-akhlak yang baik kepada dia. Ni dia. Ni dah. Nabi suruh kita ajar. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah, Nabi bersabda kepada Siti Aisyah. Ni dia. Nabi bersabda kepada Siti Aisyah. Nabi sabda kata gana, ya Aisyah tu irfaqi fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rafqi. Ni dia. Nabi kata, wahai Aisyah, andaklah kamu tu saat ni dah kena lembah-lembuk. Ni dia, lembah-lembuk wi baik-baik. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu dah, apabila Allah akan bagi kebaikan kepada ahli-ahli rumah tu saat ni, dah, Allah akan bagi dah, iaitu dah sifat lemah-lembut. We duduk di dalam hati-hati mereka itu. Ni dia. Nah, kalau gitu, adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, dah, sida penonton muslimin muslimat mukminin mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, daripada ayat Al-Quran yang kita baca tadi dan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah boleh kita buat kesimpulan tubik semua ibu bapa dah dua belah karo. Itu dia. Boleh kita buat tubik kesimpulan semua dua belah karo. Dalam hal kita nak mendidikkan anak kita supaya anak kita jadi orang baik. Sebelum daripada anak kita nak sapakan umur akhir balik. Itu dia. Satu. Nah, kita boleh buat kesimpulan. Satu, kita mesti dah didikkan anak kita we duduk di dalam ajaran-ajaran Islam. Itu dia. Dah. Yang kedua, dah ibu tu saat ni pasti kita bagi susu kepada anak kita tu saat ni dah sekurang-kurangnya 2 tahun. 2 tahun. Yang tiga, dah kanak-kanak yang beranak tubik tu saat ni dalam fitrah, dalam kebersihan, dalam bersih, dalam suci. Yang keempat, kita ajarlah dan akhlak-akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Yang kelima, kita ajarlah anak-anak kita supaya mereka itu kenalkan Allah, kenalkan Tuhan dan kenalkan Nabi. Allahu Akbar. Ni dia. Ni dia. Nah, yang keenam, kita ajarlah anak kita dah membaca Al-Quran. Ni orang-orang panggil kata kita selaku nak jadi ibu ni, kita kena pakat dengar hak malam ni. Bapak comel nah. Ni dia. Ini mengikut dalam kita. Itu dia. Yang tujuh, kita pastikan ajarkan anak kita supaya mereka itu tahu tanggungjawab terhadap Allah. Seperti semaya dan sebagainya. Kita kena ui anak kita tahu kata benda ni adalah benda wajib. Itu dia. Nah, yang kedelapan. Kanak-kanak laki-laki ataupun kanak-kanak perempuan, yang pasti tu saat ni kena mengerijakan semaya tu saat ni apabila dia tu saat ni sampai umur 10 tahun. Ataupun dia tu saat ni dah sampai dah mari apa tu? Dah mari mengigar ke ataupun mari bulan ni ke, maka dia tu kena semayalah. Itu dia. Dan apabila anak kita sampai umur 10 tahun, kita mesti asingkan di antara dan anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang ke-10, nah, dalam pelajaran dah kita kena bui kepada anak kita, iaitu dah kita bui hasmaya sebelum daripada anak kita tu sebenarnya umur 10 tahun. Bila masuk dia tu saat ni cukup umur akhir balik dah maka dia boleh buat dengan sempurna, dengan baik. Ni dia. Yang kesebelah, ayah dan ibu tu saat ni kena jadi contoh dan tauladan yang baik dan kena ada sifat lemah lembut. Yang kedua belah, yang akhir sekali, dah kita kena beri dah hormat, kita kena beri dah baik kepada anak kita dengan kita kecek, dengan kita keluar dengan kalam-kalam yang baik. Jangan hidup jerukoh dia, jangan hidup kata pada dia, jangan hidup apa tu hamak halal pada dia. Inilah dah sikit sebanyak malam ni ibu bapa bersakut paut dengan dah kita tu saat ni beranak lahir tubik dan kita nak belakan anak kita dah sebelum daripada anak kita nak balik. Malam ni dah merasa kata dah comel benarlah dah untuk adik kakak ibu bapa yang mana duduk bersama dengan kita pada malam ni. Dan ucap terima kasihlah dan kepada semua peminat-peminat di dalam halaman Facebook Live yang mana ikut malam-malam tu saat ni. Dah beramal-ramal lah dekat-dekat nak 100. Dah dekat-dekat nak 100 orang tiap-tiap malam. Tu dia. Tak kira lah daripada dah kru Maila kita. Dah Abang Muk, Abdul Rahman Samir Pucuk, Soco Cherry. Tu dia. Lepas tu Ikhwan Nguh Ridwan Maceh. Tu dia. Kak Moh Kota Baru. Adalah Facebook Live kita ni. dah patut sat ni madu lalat. Itu dia Abu Syakir yang ikut dalam halaman Facebook live kita, dan juga kepada dah adik kakak kita hendak dengar di retesi radio, hendak dengar di radio di kat rumah-rumah. Ustaz doakan semoga adik kakak ibu bapa sentiasa duduk di dalam jaga ya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li mashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสนุกกว่าเดิมกับงานประจำปีที่ทุกคนรอคอยขอเชิญเที่ยวงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่64ประจำปี2569 25 พฤษภาคมถึง4 มิถุนายนนี้ณ วงเวียนศาลหลักเมืองและถนนสุขยางร่วมสืบสานพิธีสมโภชหลักเมืองชมขบวนแห่สุดตระการตานิทรรศการของดีเมืองยะลาช็อปกระจายกับสินค้ามากมายและลุ้นโชคใหญ่ที่ร้านนาวากาชาติพลาดไม่ได้ทัพศิลปินนักร้องที่มาร่วมจัดเต็มทุกค่ำคืน29พฤษภาคมวงแทมารีน30และ31พฤษภาคมร่วมลุ้นรอบตัดสินธิดานิบงสาวงามหนึ่งเดียวแห่งเมืองยะลา1มิถุนายนห้ามพลาดตื่นตาไปกับเดินแฟชั่นโชว์สุดอลังการและพบออฟดอกฟ้า2มิถุนายนมันไปกับวงพัทลุง3มิถุนายนเตยวิรยาและคืนสุดท้าย4มิถุนายนเดือดให้สุดกับบอลบั้น300ลุ้นรางวัลใหญ่สลากาชาติรถยนต์ Honda City Hatchback และ Toyota ATVขับกลับบ้านกันไปเลย25พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้มาเที่ยวงานกาชาดยะลาความสุขที่ยิ่งใหญ่รอคุณอยู
2: ่ขอวอชอนยะลา Radio Info Anda
3: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: า

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله سبحان الله الحمد لله. Dapat kita membacakan beberapa keratan ayat Allah. 5 ayat akhir bagi surah tu Al-Waqi'ah, iaitu mengenai dengan ajaran Allah terhadap orang-orang tak jujur, orang kafir lah. Ayat ni mengenai orang kafir. Belah mana kafir mati? Hei orang kafir, mung duk jala ajaran Allah tiap-tiap waktu, mung duk jala skrip ti Allah Taala royak dalam Quran dia yang kata mung tu wa amma in kana minal mukadzibin dhallin. Lepas pada royak ha puak muqarrabin farayhun wa rawira wa rayah wa rayhan wa jannatu na'im. Lepas pada ayat wa amma in kana min ashabil yamin, fa ashabul yamin fa ahli syurga juga, nah fasalamun laka min ashabil yamin. Dua kumpulan ahli syurga VIP duk kelas 7 kelas, nah cantik cantik tu lah. Lepas tu hak puak tamada syurga canding cansa ni lah puak tamada fa aliyah ashabul yamin. Patu puahli naka wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Hak kita baca dalam semaya dalam Fatihah ad-dallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tak saya di pu ad-dallin itulah pu sesat. Adapun dia kata jika adalah dia daripada orang yang mendusta, mukadzibin, orang yang tak terima ajaran Allah dan melalui rasulnya, tak terima ajaran Allah melalui rasulnya, tak setu rasul wak kok lain, dia wak kok lain, na'udzubillah min dalik, balasan dia gapa, fanuzulum min hamim. Allah, maka persiapan orang sedia ke dia ialah air panah gelegak gluk. Allah, itulah Sambut te orang nak turun kubur ni, sakut pangan turun kubur nah. Nak pergi ke akhirat, berpindah daripada darul dunia al-faniyah kepada darul akhiratil baqiyah. Daripada dunia yang punah, yang rosak. Nah, dunia ni ia nak pelacuk. Nah, sementara tu ya kita duk nyawa dalam dia. Batu gak dia pelacau lah dunia ni. Yang panggil ad-dunia al-faniyah. Nak pergi berakhirat. Mula akhirat bila? Pintu akhiratnya ialah pintu kubur. Masuk kubur tu orang panggil kita pergi akhirat. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ya, atau orang ni sedia dalam apa? Disedia di akhirat esak. Mulai pada pintu kubur tu akhirat tu. Ialah air panah gelogok ibakai ke dia. Ning, tetamu Allah yang deraka pada dia, Allah Ta'ala cada air panah gelogok untuk ni yang makai. Ya Allah, nuzulun ni makna kata persiapan dari segi sambut tetamu kafe itu. Hei orang kafe mu nak pergi jumpa akhirat asak melalui kubur mu tu, mu jumpa dengan air panah kuat sekali. Hei jin kafe, Allah, bertilah nyanyo zalim ke diri. Hei, orang kafir muda zalim ke dirimu. Wa tasliyatu jahim, dan ialah masuk neraka jahim. Tepat tu je, neraka jahim. Dalam kubur tu, dia panggil hufratun min hufarin nadah dalam kubur. Satu parik, apa parik api neraka. Haluh ialah dalam kubur, tapi neraka dah lah. Neraka haluh. Alah kubur bagi orang ad-dallin al-mukadzibin. Neraka haluh. Nah, jahim haluh. Alah kubur. Sebab tu yang panggil kubur tu ialah
hufratun min hufari an-nar, bagi orang kafir. Parik daripada parik-parik neraka. Parik api neraka. Ku fai api neraka. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Itulah cukup tiga puak. Inna hadza, sesungguhnya ini tiga puak hak aku royak kembung ni hamu aku melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahu wa haqqul yaqin, adalah benar-benar benar yang yakin, bukan benar. Kita kena yakin nah dengan bagi hatu hawayat. Yakin kata kepada al-muqarrabin tu ialah tuhawi rawhun wa rayhanun wa jannatun na'im. Yakin katanya orang ashabul yamin salamun laka min ashabul yamin. Tan rab dua salam orang ashabul yamin. Yakin katanya fa'al mukadzibin, dengan ajari Allah ad-dallin daripada jalan yang benar. Kita ada ihdinas siratal mustaqim, fa'ad-dallin ia ikut jalan ini. Kita siratal mustaqim bihadir rahmanir rahim. InsyaAllah ta'ala. Ya Allah, wa ninin lahuwa haqqul yaqin. Takut kita tak percaya Allah ta'ala majek betul ni pula. Mari kita bakat berimeh kepada ayat ini nah. Dengan kata ayat ini ayat benar, ayat ini ayat yakin. Kata benar apa saya yakin, bukan benar apa saya main-main tak. Siapa raya? Allah raya. Dalam surah mana? Suratul Waqi'ah. Ayat gapa? Ayat 95. Ya malak nah. Kita berimeh Quran. Ngaji Quran ni kena berimeh, bukan ngaji bahasa lai-lai tahun mana dana. Allahumma a'inna 'alal iman bi kitabik bi ayatik ya Allah. Kalau gitu gak aku ayat kemeng ni rahmat besar ni. Kalau aku tak ayat tak apa, tapi aku ayat kata tiga prape akhirat sak misam klum klum rek nama dia al-muqarrabin, klum tisa masuk kubur nama dia ashabul yamin, klum tisa masuk kubur sama ada kubur besi api yang bakar buat dia dalam dunia ni dah wa al-mukadzibin ad-dallin. Kafir buza dia bakar bla-bla dah, buh neraka bla-bla. Nah, kalau tak buh pun dalam kubur tu temunga hufratun min hufarin nar. Yakinlah, kita kena yakin. Al-haqqul yaqin, bukan main-main lah. Lahu haqqul yaqin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang tidak khilaf, yang tidak ada syak sikit apa. Dulu kita baca dah hadis mengenai dengan dalam kubur. Dalam kubur esak Allah. Orang tanya marrabbuka, ya kata hah hah, tak tahu ni jawab. Siapa tu hemong? Hah hah, ya jawab. Ni hadis nah, ni dalam hadis wayak lah ni. Nah, batu kali dia tanya lagi madinuka, ola hah hah, tak tahu mata kacang tahu mana. Nah, ni hadis ni. Habis baca ni hadis. Allah adri, ya tak, aku tak tahu. Hah hah, la adri, aku tak tahu aku agama apa. Tak ayat atau agama buza tak tak ayat ya ha la adri tak leh kecek dah mula tak sungguh kena sungguh marabuka ha aku tak tahu juga. Lepas tu siapa dia lelaki yang dibangkit pada kamu? Ha la adri aku tak tahu. Nak kata kalau orang Islam kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah, pu ya ha ha la adri. Nah, lepas tu dia panggil malaikat maya tak. Buka pintu neraka. Tahu masuk dalam lubang neraka. Ya Allah. Ya Allah. Ada pasal-pasal duk neraka pada Allah. Jangan neraka nah. Nah, jangan neraka pada Allah nah. Semayai molek nah. Allah. Ni orang neraka pada Allah temulah ni.
Bawa masuk dalam dalam neraka pula. Masuk dalam gapa dia kubur pula. Kubur tu tanah tu hipek dia tu sampai selusih. Ni tulai rusuk selusih kerak kerak kerak kerak. Apa cik? Jadi klepek situ. Tanah mai hipek. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ninya kata, nah, wa yudayyiqu alayhi qabruhu, yudayyiqu alayhi qabruhu hatta takhtalifu fihi adla'uhu. Hingga siapa tulai rusuk lek kanan, tulai rusuk lek kiri, masuk krak, krak, krak, krak. Jadi klepek. Tubuh kita di besar ini diklepek. Na'udzubillah min syaitan. Na'udzubillah min syaitan. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi. Pahala tu seorang lelaki yang cuma muka dia. Pakai cuma bau busung. Mari orang lelaki. Dekah duduklah kubur lah. Fuad Mukazibin duduklah kubur. Mari lelaki jumpa dia. Nah. Fayaqul. Ha, ya tak aku ni. Nah. Apa dia. Orang kafe tanya. Man antamu ni piyo. Busuk sangat ni. Muka cuma pakaian busuk ke apa ni.

من نية شرقه له روضة من رياض الجنة بقي أغي أصحاب اليمين المقربين لوح sejauh mata mana luahlah kubur. Kita tak tengok tak apa kita. Itulah bagi orang-orang ashabul yamin dengan al-muqarrabin. Ada apa orang mukazzibin? Hipik, kerak, kerak, kerak, kerak, jadi kelepek gitu tu. Allah, itulah ya umat Islam. Jangan lawa Tuhan lah. Jangan main-main lah, ciwit ni ke ciwit. Wicah ciwit ke Al-Quran. Baca Quran banyak, tadabur Quran banyak. Ni abid oyak ni untuk tadabur ni, kita duduk tadabur Quran ni. Tadabur makna enggak? Pahal berime beramal dengan Quran. Itu makna tadabur. Pahal berime beramal dengan Quran. InsyaAllah dah, pahal dah kisah ni abid oyak ni. Pahal dah. Kalau gitu, fasabbih Yesus kata tingtai dia nya, maka naklah kamu tasbih Muhammad dan umat-umat Muhammad. Tasbih ni kata subhanallah azim, subhanallah bihamdih, itu tasbih. Bismi rabbikal azim, dengan nama Tuhanmu yang sangat besar. Masya Allah. Nah, itulah hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Hadis hasanun gharib, dia katakan, man qala subhanallah azim bihamdih furish ghurisat lahu nakhlatun minal janna fil jannah. Siapa kata subhanallah bihamdi, subhanallah alazim bihamdi, subhanallah alazim bihamdi, ditanih baginya satu pokok. Masya-Allah. Pokok tamalah syurga. Kita kata 100 pagi, 100 pohon kayu. 100 pokok pagi-pagi. Subhanallah, bahamdi, subhanallah, bahamdi. Kita baca azkar nabawiyah, bukan? Kita suk dengan subhanallah, bahamdi, subhanallah, bahamdi, subhanallah, bahamdi, subhanallah, al-azim, bahamdi. Kalau tambah situ pun tak apa lagi. Nah, tapi hak hadis subhanallah, bahamdi itu, hak 100 kali itu, tak ada azim kali. Kita tu Nabi lebih malak dah. Subhanallah, bahamdi, subhanallah, bahamdi, subhanallah, bahamdi. Itu yang tanya satu kali kita kata tu satu pokok dalam syurga. Syurga ada dah lah ni di jadah kita nah. Syurga ada dah. Ni aku apa ada dah? Syurga apa dah? Kita mari hidup paternal syurga kita. Kita ni pun kayu banyak lah syurga. Subhanallah, Tuhan banyak. Subhanallah, ala, bahamni. Subhanallah, azim. Subhanallah, azim. Subhanallah. Ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada satu hadis lagi pula. Nah, ini Bukhari. Kalimatan khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Dua kalimah rengi atas lidah, berat timbangnya dalam neraca esok. Nak lagi pula sangat dikasihi oleh Allah. Gapo mudah-mudah ya. Ada kena galo tu bet peluh. Dak kata subhanallah alazim, subhanallah bihamdi. Subhanallah alazim, subhanallah bihamdi. Tu kasih kita. Payah dak Islam agama payah dak dak. Inna hadzal dina yusrun. Agama ni mudah. Kita kata subhanallah al-azim, subhanallah alhamdulillah itu Tuhan kena kita. Tapi syaitan tak suka kata koci mulut. Aku kita kata subhanallah. Kalau kata bila-bila nera, bodoh-bodoh, turut syaitan bodoh. Tak sungguh, tak wasa kata ni satu kalimah yang Tuhan kasih kita dah. Bodoh-bodoh. Syaitan, oh, buat syaitan kuat sungguh. Terutama budak tak ketipa apa-apa. Tak ketipa apa-apa, budak-budak tak ketipa. Orang tua lagi kaya, bagaimana kita budak? Sebab tu kalau kita daripada budak, apa-apa imej, syafi'in, apa-apa imej, dia umur jauh petang dia, dia zikir dah. Ya. Baca Quran, ingat mulut dah. Habis tu jadi orang belia. Sang tak terdek-dek.
Ni kita dak kita udah leh kita tipu tu syaitan, mau tu akap syaitan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
6: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.
1: Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'an.

0: Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.
1: وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ

Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.

Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari."

dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa, maka kelihatan olehnya, Musa dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.

Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya.

Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan."

Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh, Allah, dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."
1: فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَنْصَرُهُ

Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu, sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat."

Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

0: يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."

Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi. Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar.

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang yang tua yang telah lanjut usianya."

Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku.

0: عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Syu'aib dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia Syu'aib berkata, janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.
0: Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajartal qawiyul amin.
1: Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Dia Syu'aib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang baik.

Dia Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."

0: منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون.
1: Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan."

Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam.

Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang fasik.

Ia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku."

Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku, sebagai pembantuku, untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku. Qala sanashuddu 'abdaka bi akhika

Dia Allah berfirman, "Kami akan menguatkan engkau membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang."

Maka ketika Musa datang kepada mereka, dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, "Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu."

Dan dia Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya, dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan.

Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia

Dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami.

Maka kami siksa dia, Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim.

Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat, mereka tidak akan ditolong.

dan kami susulkan laknat mereka di dunia ini. Sedangkan pada hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran.

Dan engkau Muhammad, tidak berada di sebelah barat, lembah suci tua, ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu.

Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat, dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Dan engkau Muhammad tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul.

Dan engkau Muhammad, tidak berada di dekat Tur, gunung, ketika kami menyeru Musa. Tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat pelajaran.

Dan agar mereka tidak mengatakan, ketika azab menimpa mereka, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang Rasul kepada kami, agar kami mengikuti ayat-ayat Engkau, dan termasuk orang mukmin.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua pesihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu.

Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya, aku mengikutinya, jika kamu orang yang benar.

0: Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah menyampaikan perkataan ini, Al-Quran, kepada mereka, agar mereka selalu mengingatnya.
1: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ.
0: Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya Al-Quran.

Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim."

Mereka itu diberi pahala dua kali, karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh."

Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.

Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kamilah yang mewarisinya.

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang Rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri, kecuali penduduknya melakukan kezaliman.

Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?

Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, surga, lalu dia memperolehnya, dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami."

0: Dan dikatakan kepada mereka, serulah sekutu-sekutumu. Lalu mereka menyerunya. Tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan, sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk.
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul?

Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu, mereka tidak saling bertanya.

Maka adapun orang yang bertobat dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung.

0: لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون.
1: Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
0: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
1: Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.

Dan dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat. Dan baginya segala penentuan dan kepadanya kamu dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar?

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu? Jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan?

Dan adalah karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

0: dan kami datangkan dari sekolah.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh, pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير, selamat pagi, sedangkan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala tiap-tiap kali daripada nikmat dan rahmat daripada Allah, dan dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua segala-gala san itu dapat keizinan, kena dapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain tidak ada kuasa sedia pengajar mati sekedar. Lalu tu kita tak sah duk apa ni membesar-besarkan diri dan bersifat dengan sifat takabur dan sifat hina-merina di atas tu sama lain, sifat tuduh-menuduh mengku, minta jauh. Sudah mengajar mati sekalian. Hak ni lah kita kena pakat-pakat mengaji agama. Ada soal jawab demo, demo kata mengaji agama nak kerja apa weh. Allahu Akbar. Jangan jahil sangat deh orang kita ni. Agama ni asah ialah amalan kita. Dia bekerja air suku, amalan ni hak penting. Tiap-tiap orang Muslim, Muslimat yang mukallaf, wajib di atas tiap-tiap orang saat itu kena beribadat kepada Allah SWT. Pah kalau tak mengaji agama, nak buat ibadat dengan apa weh? Kecek mudah-mudah lagu tu. Ugamu ni, belajar ugamu ni harga mahal sekali. Harga dunia dan akhirat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nututi ilmu san itu satu kewajipan yang besar bagi deh tiap-tiap orang muslim. Ngaji belajar, kepentingnya ialah ugamu. Nak semaya kena mengaji agama. Nak puasa kena mengaji agama. Nak keluar zakat kena tahu hukum hakam. Nak menunaikan fardu haji kena tahu hukum hakam semua ni. Deh. Lalu tu dari ni tak ada muskilah apa dah. Deh. Sebagaimana contoh. Banyak contoh-contoh. Kena Dr. Ayah Mak sendiri pun di makin tu lah. Mengaji agama nak kerja gapo. Kata kita mengaji agama tu untuk nak buat amal ibadat. Kerja tu penuh-penuh. Tak ada kena cuk penjara, tak ada kena cuk doktor pun boleh. Nak buat kerja. Faham tak? Ada sengah-sengah dia tengok sebucu saja ataupun sebutir padi saja. Dia sebenarnya luah pekerja air sana tu. Lalu tu umi kena ada agama. Mana? Di hari ni, sebagaimana Ayah Mak Ruangik, Jendela Agama, dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Kita terima syukur kepada Allah SWT yang boleh sambung lagi. Kita boleh duduk muzakarah lagi pagi-pagi ni. Banyak setiap tempat pakat tanya Ayah Mak, malah mana weh? Salah tak pergi apa ni? Buat rekan sud. Pakat tanya belakang. Kata, ya mak, mana weh uzur kapalah mana. Ya sebenarnya begitulah. Apa ni. Azir ya mak sana itu. Nak cik boleh kak. Nak buat selama-lama. Itu khidmat ilmu. kepada puak-puak kita semua, boleh kita nampak jalan, buka jalan, tebah jalan. Neh. Ha. Ha. Lepas tu, hak tunggu-tunggu tu cakur sendiri dah weh. Tak rok, ayah mak nak cakur tunggu-tunggu dah. Ayah mak ni tebah jalan weh pelorong ya. Ha. Lepas tu, dia mau carilah kelebihan masing-masing. Nak tambah lagi begitulah. Neh. Lepas tu, hari ni, ambil keberkat teh. Dengan apa ni? Dengan ayah mak pun nak ambil satu dalam satu risalah pertunjuk Al-Quran. Ha, jadah. Deh. Mana siri yang kedua? Ialah mulai dengan Fatihatul Kitab. Ha, jadah. Yang pertama, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Artinya kita mulai dengan Fatihatul Kitab. Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Bismillah ni. Nah, artinya sekalian puji-pujiye kepunyai Allah Subhanahu Wa Taala sekalian alam. Allah meliputi sekalian alam. Yang amat murah dan amat mengasihani. Ar-Rahmanur Rahim. Dah. Yang memiliki hari pembalasan. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang betul. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Iaitu jalan Nabi-Nabi, Siddiqin dan Salihin. Bukan jalan orang yang engkau merkah ke atas mereka. Jalan Yahudi dimerkahkan Yahudi itu sebab mereka tidak beramal dengan ilmunya. Dan bukan jalan orang yang sesat. Iaitu jalan Nasrani. Sebab orang Nasrani itu tidak mempunyai ilmu. Mereka ikut sebagai pok turuk dia panggil. Ni dia dua cabai ni sini dah. Sebagai pok turuk dengan jalan seko-seko air sahaja. Jalan lurus. Jalan Islam. Jalan yang betul, jalan yang molek sungguh ialah jalan Islam. Jalan orang yang berimeh. Jalan Islam ni jalan orang yang berimeh. Melekapi ilmu dengan sebenar. Dan beraman dengannya. Ni tafsir makna surah Al-Fatihah. Dah. Ya itu. Dah. Hak ni telah nyata sedang mengajar mati saya kelihatan. Pasal apa ayah mak mula dengan Fatihatul Kitab? Nah. Mula ini dengan surah Al-Fatihah. Pertunjuk Al-Quran. Satunya Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah Al-Fatihah dan surah-surah lain dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan Suratul Fatihah dan surah-surah lain dengan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah Bara'atun. Supaya apa? Supaya dicontohi. Nabi jadi contoh teladan oleh orang-orang mukmin dalam segala pekerjaannya. Yang baik itu hendaklah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. barakah. Orang yang mulai tiap-tiap kara saat ni tu nak berjalan, nak pergi ke mana, nak buat gapo dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata bismillahirrahmanirrahim ialah berkat. Nak makan nasi dengan bismillahirrahmanirrahim, makan nasi dengan berkat dia panggil. Nak buat kerja gapo-gapo saat ni tu dengan bismillahirrahmanirrahim, semua berkat. Yang kedua, petunjuk Al-Quran, tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim itu, deh, terpotong, tidak sempurna. Jadi mana kata tiap-tiap kerja kalau tak mula dengan bismillah saat itu, mana kata terpotong, dia panggil. Tidak sempurna kerjaan itu. Dan tidak berkat. Mana kata tak sepenuh tu tidak berkat. Kullu amrin zi balin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ajzam wa fi riwayati fa huwa abtar aqta rawahu Abdul Qadir Ar-Rahawi an Abi Hurairah. Artinya, tiap-tiap pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu terpotong, tidak sempurna, mana kata tak berkat. Lalu tu nak we berkat sana itu, kita mula dengan bismillah. Nak buat kerja gapo dah. Ha, dia dah. Tiap-tiap pekerjaan yang baik, kita nak buat gapo benda molek sana itu, yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim itu, memang kena kata terpotong. Tidak sempurna. Iaitu tidak berkat. Pas kena nak berkat, mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Ha, ni dia. Sebagai hari ni, tak lain tak bukan, alhamdulillah, kita boleh mengaji dan belajar daripada apa ni, petunjuk Al-Quran, deh. Jilid apa ni, siri yang kedua, yang mana apa ni, boleh Haji Wan Ismail bin almarhum Haji Wan Ismail bin Haji Wan Daud. Jelah. Sedia usaha bekas sedia usaha Majlis Agama Islam Wilayah Jalan. Karya kita ni pada tahun 1416 Hijriah. Lepas tu pantasih almarhum Datuk Haji Wan Ahmad Hussein Al-Azhari. Naik yang dipertua Majlis Agama Islam Wilayah Jalan. Bekas belakang dah ni deh. Lalu tu sedang mengajar rumati sekalian. Jadi sebuah kitab ni tak lain tak bukan. Kita nak beri lorak mudah-mudah faham dan mudah kita beramal. Mana kata kita mula dengan hok ni sana itu, tiap kerja sana itu, kita kena mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Tak itu kerja molek sana itu terpotong dia panggil. Potong dia berapa? Tidak sempurna. Iaitu tidak berkat. Kalau nak we berkat, kena mula dengan bismillah. InsyaAllah kita beramal bersama. Deh, hok ni penting benar. Nah, tu dah. Lalu tu, sedang mengajar mati saya kena. Kecek, jadi kasar sikit ni hari ni. Supaya apa? Supaya kita tu, nak we sedarkan diri kita kata, tiap-tiap ilmu, tiap-tiap gapo nak mengaji, nak gapo apa waktu kau ni tak lain, tak bukan. Kita jangan lupa bismillahirrahmanirrahim duduk di mulut. Semata. Nak bangun, nak duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Nak bangun dengan berkat. Bismillahirrahmanirrahim bangun. Nak duduk. Bismillahirrahmanirrahim duduk dengan berkat sana itu. saya jaga. Hak berkat di mana kata sempurna. Tidak. Lalu tu sudah menghormati saya kena. Dan lagi pula mengikut contoh dan ajaran dalam suratul Fatihah itu hendaklah dimulakan dengannya pada satu-satu pekerjaan. Seperti naik motor, bismillahirrahmanirrahim. Nak bawa kereta, bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, nak minum, nak pakai. Nah, itu dah. Cerita dengan, apa ni? Bersetubuh. Laki bini. Bersetubuh laki bini. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan lain-lainnya. Dan ucap alhamdulillah. Mula dengan bismillah. Dan ucap dengan alhamdulillah. Kalau mengikut di dalam sahih Muslim. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar ibni Abi Salman. Salmah deh. Kul bismillah. Wakul biyaminika. Wakul mimma yalika. Artinya, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Dan apa ni, makailah dengan tangan kanan engkau dan makailah apa yang di tepi engkau. Ni cara adat makai. Nah, yang dekat engkau di dalam hidangnya itu. Ni tertik dia. Dalam ni bukan banyak main-main dok ni. Dalam sahih. Oh, ni sampai kata nak ngaji agama ni. Dia berkata ngaji agama nak buat gapo ni buah ni. Ha, tu dah. Ngaji agama sana itu ialah dapat petunjuk daripada Allah SWT setiap-tiap pekerjaan. Tu dah. Ngaji caman cara kehidupan suku. Hak ni, hak sedaging, sedaruh dengan kita. Kalau kira ilmu, agama ni, seolah kata darah yang mengesik. Yang berjerak masuk dalam tubuh badan kita. Dia dah. Tiap-tiap amalan yang berjerak masuk dalam tubuh badan kita tu untuk nak menahirkan daripada api neraka. Masya Allah. Abaikan ini. Banyak orang yang mahu, oh, pandi lebih-lebih lagi pula bab apa ni, bab sekolah tadika, sekolah arak, sekolah tu pondok apa tu kok ni pakak mari duk berbagai-bagai bicengnya deh. Kita kena weh sekolah tadika ajak agama weh, bukan ajak musuh. Sekolah agama pun dia mengetu juga rung rendra tuan-tuan sana Islam, ayah mak pun pelajar sekolah agama juga. Tak ada. Serupa orang tu kan ni tak ada. Mengajar agama. Ha, buat amat ibadat. Ha, tidak. Lalu tu saya mengajar mati sekalian. Di dalam sahih Muslim, bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Abi Salmah, kul bismillah wa kul biyamini biyaminika wa kul mimma yalika. Artinya, bacalah bismillah dan makailah dengan tangan kanan. Nak makan, kena makan dengan tangan kanan. Dan makailah apa yang di tepi-tepi engkau. Depan kita tu. Yang dekat dengan kita. So, makan gitu. Bukan apa ni. Junga ke makan jauh dulu. Ni tertik cara. Makan ni boleh pahala ni berkat. Tiap-tiap perkara ni berkat. Mana kata berkat saat ni tu. Tuhan akan tambahkan. ganyare pisik hal lain pula. Tu berkat. Ha tu dah. Deh. Kalau rezeki bertambah molek. Tambahkan rezeki. Kalau ilmu tambahkan ilmu. Kau kuat ilmu. Ha? Ilmu kau kuat keyakinan. Ni ilmu yang berkah. Nah, itu dah. Deh. Dan waktu menyembelih. Apabila kita nak semelih, menyembelih, baca bismillah, Allahu Akbar. Waktu nak semelih. Tak kira nak semelih kambing, nak semelih ayam, semelih itik, serati, usul, apa tu kau ni. Deh. Baca bismillah, bismillah, Allahu Akbar. Yang kedua huraya ialah daripada apa ni, maudhu' kita hari ini ialah Fatihatul Kitab. Yang kedua, alhamdulillah, mengandungi kenyataan bahawa sekalian puji-puji itu kepunyai Allah yang menjadikan makhluk ini. Tuhan menjadikan segala-galanya makhluk ini dan menterbiahkannya ialah membelanya dengan diberi nikmat-nikmat kepada nikmat kepadanya seperti makan ni. Ni air panggil Tuhan menjadi makhluk ini dan menterbiahkannya. Aturkan seperti wui makan ni. Jadi ke menisot, jadi ke makhluk ni. Ada makan ni. Seperti wui makan ni, wui pakaya, wui harta benar, wui ilmu pada, wui ilmu kepandaya. Teh wui belakang ilmu pandaya wui. Yang dia buat sedap main, kata aku. Iaitu kita kena berkasih kepada Allah SWT. Ilmu pun Tuhan bagi juga. Ilmu kepandaya Tuhan bagi. Tuhan bagi harta benda. Tuhan bagi makanan. Tak mumah dah. Dan lain-lain lagi. Untuk kehidupan dan kemajuan manusia. Dialah iaitu Allah yang mustahak dipuji dan sekalian pujian-pujian itu kepunyainya, kepunyainya. Dua, dan lagi pula bahagia pujian-pujian. Satu, puji kodim, dia panggil. Puji kodim, bagi kodim. Ha, kecil lorak jauh sikit ni, deh. Berhati molek ni, deh. Satu puji kodim bagi kodim. Iaitu Allah memuji dirinya. Allah tu kodim. Puji kodim bagi kodim. Iaitu Allah memuji dirinya. Puji diri ini tidak diharuskan bagi makhluk. Berfirmannya, innani anallahu la ilaha illa ana. Puji diri ini tidak diharuskan bagi makhluk. Tidak. Artinya, innani anallahu la ilaha illa ana. Artinya, sesungguhnya akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Ni ramai kata, puji kodim. Puji kodim bagi kodim. Mana kata Allah ada sedia kala dah, memujikan sedia kala. Mana kata tiada Tuhan, melainkan Allah. Allah ada selama-lama dah. Dan puji Qodim bagi hadis. Saya kecil lewat kitab sekini, tapi kitab pun tak ada payah. Ya. Mana kata puji Qodim bagi hadis. Iaitu Allah memuji hambanya. Allah tu Qodim, hamba tu hadis. Benda yang baru. Iaitu Allah memuji hambanya. Firmannya. Wazkur abdana. Dawuda. Zal aidi. Innahu awwab. Dan ingatlah. Hamba kami. Daud. Yang mempunyai kekuatan. Iman. Deh. Ibadat. Kerajaan dan lain-lain. Sesungguhnya adalah ia orang yang banyak kembali kepada Allah. Iaitu menyerah diri kepada Allah SWT. Dan selain daripada itu, puji hadis bagi Qodim. Iaitu puji hamba kepada Tuhan. Saat ini Tuhan puji kepada hamba. Dan iaitu hak ini puji hadis bagi Qodim. Iaitu puji hamba kepada Tuhannya. Innaka antal alim mul hakim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 32. Maksudnya, kata malaikat, sesungguhnya engkau amat mengetahui dan bijaksana. Mana kata puji hadis bagi Qodim. Iaitu malaikat memuji Allah SWT. Nah, sesungguhnya engkau amat mengetahui dan bijaksana. Innaka antal wahhab. Kata Nabi Sulaiman, engkaulah Tuhan yang amat banyak pemberian. Dan yang keempat,

الله سبحانه وتعالى. Dia mau buat jahat. Dia mau minta juga. Kita kena lawan dengan kebaikan. Minta dengan Allah SWT. Nih, minta we babah dengan demo niat tak molek pada kita saat itu. Minta we tu hai sekat babah hai katuk. Nih. Nah, tu minta buka jalan rahmat. Dan kita pula minta orang yang hasad reki pada kita tu, we tu hai curuhkan ke iman masuk dalam hati dia. Mudah-mudahan kita dapat duduk dan dapat kurnian daripada Allah SWT kedua-dua belah. Nah, kita selamat, dia pun selamat. Itu dah. Ini cara-cara hidup di dunia. Banyak penyakit. Penyakit asak reki, penyakit tu, penyakit ni. Tak lain, tak bukan. Kita kena pakat deh. Itu dah. Satu upacara lagi. Berkenaan dengan tak lain tak bukit ialah uminya kepentingnya ialah cara pendidikan. Tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga, para anak dan cucu cicit cocok sana itu, kita para belah mana weh. Kena para, kena asuh dengan ajaran-ajaran Al-Islam. Deh, akhlak yang mulia dan apa ni, kena ajar lah. Terbiah didik care tu merupakan perkara yang penting di dalam kehidupan manusia. Tiap-tiap ibu bapa dan pendidik care hendaklah tahu rupa cara hal ehwal yang berhubung dengan ilmu pendidik care. Semua ada ilmu belaka deh. Semua ajaran ada belaka. Kita nak didik, nak perak anak, nak mengasuh anak malah mana. Jadi anak yang berimeh. Deh. Semua sanin. Kita kena mengaji, kena belajar. Mengaji, belajar. Lepas tu kena duduk dengan orang pandai, dengan orang tahu. Kita kena bersaing dengan orang alim. Deh. Pakai kita kena jaga. Pakat-pakat jaga. Neh. Sudah mengajar mati saya kelihatan. Lolo ni kau sari, kau banyak upacara. Uji ye pun banyak. Dan apa ni, apa ni, racun-racun pun banyak. Orang tak molek pun kau ramah. Alamak kata dunia akhir. Nih. Dunia akhir ni dia ginilah upacara. Nih. Itu dia. Buat lain-lain lagi, kita marilah kita pakat-pakat mikir tengok. Lo ni nak mengaji gapo mudah saja. Deh. Mudah saja. Itu dia. Nak mengaji banyak care. Kalau kita orang susah sana itu, jangan lupa kosono, mengaji bagi saman, lepas tu ponok bagi agama, mengaji ponok, tak kena pakai guna duit banyak. Neh. Ponok sana itu asah. Asah. Nak buat amah. Ilmu nak buat amah. Neh. Itu dah. Lalu tu, marilah kita sama-sama pakak-pakak. Ni ada satu apa ni, cai dengar tadi dia ni, dengar jumpa ni kata anak dia tu mula-mula sekolah katuk ya, lepas tu kita di pondok mengaji di pondok. Anak tina budak tu. Neh. Pada dak ada saya mengaji dah sama anak ngaji di pondok. Ha, dia tu buka hidayat molek. Neh. Ibu bapa kan sukalah ha. Banyak ke banyak juga payah tak sedemo tak sengaji mana agama nak mengaji sama neh. Ha tu dah. Sama pun kena mengaji, agama pun kena kemah. Nak widen dengan suasana kemajuan dunia san itu deh. Begitulah berbagai-bagai kejadian
Orang macam-macam cakap ham ngatik boleh berdiri.

0: Problem no pak le po ado belako macam-macam. Neh. Hari ni kada kita nak tengok. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah kita kena mengaji bidaleh. Cara hidup hari ye. Neh. Lepas tu tambah sikit lagi ialah manusia adalah sejenis makhluk Allah di permukaan bumi ini yang suka hidup secara musyarakat, berkata deh. Sebuah musyarakat yang aman damai, selamat sejahtera itu tidak ada perbalahi jauh daripada pertikaian adalah menandakan bahawa anggota musyarakat itu berjiwa bersih. Nah, itu dia. Pah tu hidup kokeh-kokeh tu adakah termasuk dengan apa ni? Dengan apa ni perkataan ni? Mana kata sebuah masyarakat yang aman damai, selamat sejahtera, tidak ada perbalahi jauh daripada pertikaian adalah menandakan bahawa anggota masyarakat itu berjiwa bersih, jauh daripada penyakit jiwa yang boleh merusakkan. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar kita supaya kita berdoa. Nah, dengan mana? Dengan firman-Nya, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Maksudnya, wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dan saudara-saudara kami yang mendului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasa hasad reki neh terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat menimpah belah kasih kasihan dan rahmat-Mu. Ini cara-cara berdoa deh. Cara berdoa saat ini tu jelaslah kepada kita ayat tersebut. Allah mengajar kita supaya kita berdoa agar jauh daripada perasaan hasad reki dan dendam, kerana ia merupakan satu penyakit yang berbahaya, yang mana bahayanya amat besar, boleh merusakkan pergaulan dan hubungi sesama saudara di dalam sebuah masyarakat, dan juga boleh menghapuskan pahala amalan-amalan baik yang telah dilakukan oleh orang yang selalu berasa reki. Tanda jiwa dia berpenyakit. Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar. Al-Khattab, maksudnya jauh olehmu deh akan hasad reki, kerana sesungguhnya hasad reki itu makan kebaikan seperti api makan kayu api. Mana kita buat baikkan habis, boleh ke demo tu hak kita hasad. Besarnya. Lalu tu minta jauh. Tak usah hasad reki, cumanya kita tolong batu-membatu. Sokong-menyokong, kena demo nak buat baik, nak buat gapo, demo dapat tinggi, ya Alhamdulillah. Pakat berdoa, pakat semaya hajat. Itu dia. Pakat buat terima syukur kepada Allah SWT. Nak molek sebutir kapung, pakat terima syukur. Wih percara, kira percara ratik kepada anak rakyat kapung tadi tu. Misal kata dalam kampung kita tu ada orang berjaya dalam mengaji ye. Ha, boleh jadi tu nero. Ha, kita pakak weh. Mari buat apa ni. Buat apa ni jamu weh. Dia panggil timur suku. Ha, dah mundur dapat bomo. Dalam kampung tak suka-suka nak boleh berjaya dalam bomo sana itu. Ya benar bukan tak ada suka tak. Kerana kita tak biasa dengan kadang air lagu tu. Ya sebenarnya supo yang manusia ni. Tapi kita kena apa ni. Ha-ha kata cara pengaji ya pun pakat mengaji tiap-tiap segi lah. Ni. Ha bomo, ha doktor, ha apa-apa tu pun ni. Ha menego, ha apa. Kena mengaji belakang. Pakat atas mengaji dalam kampung kita ni pakat sokong-menyokong. Mesyuarat tengok. Ha. Pakat batu-membatu. Anak rakyat dalam kampung tu, masyarakat kita, beri bakat, bakat sokong. Beri mengaji tu, mengaji ni, barulah kampung halaman kita nak duduk dengan aman damai dan selamat bahagia dunia dan akhirat. Deh. Ha. Lepas tu hari ni, tak lain tak buka sekadar sekat ni, kita akan berjumpa pula. Terima kasih kepada Bo'o Sawata Jala dan kepada Dek Amran kita. Dengan usaha kita boleh adakan ruang yang kita klik semula ni. Nah, lepas tu kita pakai berdoa. We ada salam-salamnya. Nah, hari ni
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Bashiran wa nadhiran fa'a'rada aktharuhum fahum la yasma'un.
0: Yang membawa berita gembira dan peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan.

Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami.

0: Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun.
0: Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.

Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam empat masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.

Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."

Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud.

Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya."

Maka adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan.

Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.

sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan.

0: خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan."

dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.

Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi.

Meskipun mereka bersabar atas azab neraka, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani.

Dan kami tetapkan bagi mereka, teman-teman setan, yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu, sebelum mereka, dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka."

Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulam min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa man ah-

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri." ولا تستوي الحسنة

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.